Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Saudara, kalau Tuhan Yesus katakan kepada kita semua bahwa engkau adalah milikku, umat kepunyaanku, itu artinya apapun yang terjadi, berapa besar yang engkau hadapi, Yesus ada bersama-sama dengan kita untuk jaga kita, untuk pertahankan kita, untuk bela kita, untuk pulihkan kita. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Siang hari ini, katakan ini kepada Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: anugerah apa adik-adik?
1: Nggak kelihatan ya? Bukti anugerah apa?
0: Anugerah Allah. Dia bersuka cita. Barnabas melihat, wah ini ada anugerah yang bekerja di kota Antiokhia ini. Ini kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena sekali lagi tantangan di kota ini banyak sekali. Dari berbagai tempat, ada yang tidak kenal Tuhan, bahkan mungkin semuanya orang di situ nggak kenal Tuhan. Tapi Tuhan beranugerah, dan itu ada buktinya, dilihat, wow. Barnabas bersuka cita. Lalu setelah Barnabas bersuka cita, dia juga mengatakan apa? Dia memberikan nasihat. Dia memberi semangat, adik-adik. Dia memberi semangat. Barnabas apa? Berkata apa? Di situ dikatakan, tetap setialah kepada Tuhan. Tetap setia. Di kota ini pasti banyak tantangannya. Di kota ini pasti banyak orang-orang yang mungkin tidak suka. Bahkan ada kemungkinan, mungkin dari antara orang-orang itu, enggak semuanya sungguh-sungguh, mungkin ada penyusup yang bikin huru-hara begitu. Tapi Barnabas mengatakan ya, tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat adik-adik, di dalam ayat yang ke-26, di sana dikatakan apa? Di Antiokhia itu, ayat 26 ya, semakin banyak orang-orang percaya semakin banyak, dan sekali lagi di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Dan yang nyebut orang luar. Dan adik-adik tahu, dari Antiokhia lah, dari kota inilah, nanti akhirnya kalau kita melihat banyak misionaris, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang yang percaya ini menyebar kemana-mana sampai Injil itu diberitakan ke seluruh ujung dunia. Dari kota kecil, dari Antiokhia ini. Nah, dari sini kita bisa belajar adik-adik ya. Yang pertama, kita ini sebetulnya bisa loh jadi Barnabas-Barnabas kecil. Ya kan? Loh, bagaimana caranya? Oh, bisa. Caranya gimana? Yaitu ketika kita menyatakan kehidupan kita, melihat orang-orang di sekitar kita, memberi kekuatan kepada mereka. Adik-adik, tadi dikatakan Barnabas apa? Memberi nasihat, ya kan? Itu kalau di terjemahan lain dikatakan Barnabas itu memberikan kekuatan, mendorong, memberikan semangat, ya kan? Kita bisa menjadi Barnabas-Barnabas kecil kalau ada teman kita yang mungkin sedang bersedih, yang mungkin sedang lagi galau gitu. Kita bisa kasih nasihat. Ayo kenapa? Kita kasih penghiburan, kasih kekuatan. Kita ajak ngobrol. Bisa? Bisa toh? Bisa. Kita juga belajar dari kisah ini. Semua pertumbuhan tadi, orang banyak, semakin banyak, bahkan Barnabas pada akhirnya bisa melihat orang tambah banyak. Sebetulnya itu yang membuat banyak siapa? Apakah Barnabas? Siapa? Tuhan. Anugerah Tuhan. Betul kan? Tadi Barnabas melihat anugerah Allah bekerja di tempat itu. Yang membuat tambah besar anugerah Allah. Kita pun juga demikian, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita semakin dewasa, mengenal Tuhan, itu pun juga anugerah Allah. Makanya, seperti nasihatnya Bapak Barnabas, tetap setialah kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup buat kita semua, kita baca bersama-sama ini ya. 1, 2, 3. Ya, abaikan itu foto itu ya. Itu fotonya siapa itu? Mirip ya sama saya ya. Kok bisa ya? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. tetap dekat dengan Yesus, bertumbuh dalam anugerah-Nya. Itulah yang terjadi di Antiokhia, adik-adik.
1: Pada akhirnya Barnabas menemukan satu bukti. Pada akhirnya Barnabas datang ke Antiokhia dan membuktikan sendiri, melihat sendiri ada anugerah Tuhan yang bekerja. Semuanya karena anugerah. Makanya kita belajar ya, tetap dekat dengan Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Karena ini yang membuat kita bisa bertumbuh. Kita tidak bisa lepas dari Kristus. Kita tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan. Dan kita membutuhkan itu. Nah, mari kita berdoa ya untuk adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami bisa melihat karya Tuhan yang begitu ajaib di kota Antiokhia, kota yang besar, kota yang awalnya tidak mengenal Tuhan, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tapi di dalam anugerah-Mu mereka bisa mengenal Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah bekerja di hati kami setiap hari. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk terus bersuka cita, selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami juga bisa menjadi Barnabas-Barnabas kecil yang memberikan semangat bagi teman-teman kami. Tuhan, terima kasih, kiranya Engkau yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk anak-anak bisa turun. Silakan. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Dadah. Oke.

Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang baru saja kita dengar untuk adik-adik sekolah minggu, untuk anak-anak kita, sebetulnya itu adalah inti dari seluruh firman Tuhan hari ini. Jadi yang sudah paham boleh ikut anak-anak sekolah. Jadi langsung ke basar bawah ya. Enggak ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebetulnya apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula, yang terjadi dengan kota Korintus, yang terjadi dengan Barnabas pada waktu dia datang ke kota ini, dan apa yang membuat dia datang, begitu ya. Nah, tema kita pada saat ini sekali lagi tentang anugerah, ya, berbicara tentang bertumbuh oleh anugerah. Kalau tadi gambarannya seperti tanaman yang kecil, terus disiram terus, semakin hari semakin bertumbuh ya, dengan kecukupan air yang baik. Nah, demikian juga sebetulnya kehidupan kita. Kita pun ya membutuhkan anugerah itu ya. Bagaimana anugerah itu bekerja di dalam kehidupan kita, tapi kita juga melihat lebih mundur lagi, anugerah itu sudah bekerja pada waktu sejarah gereja mula-mula ya. Nah, kalau kita melihat teks yang sudah kita baca tadi ya. Kalau kita melihat teks yang sudah kita baca tadi, sekali lagi kota Antiokhia itu memang kota yang besar, dan Bapak Ibu tidak perlu kaget karena memang di dunia perjanjian baru itu ada beberapa nama kota Antiokhia, sama namanya Antiokhia. Ya, tapi ini Antiokhia yang di atas. Kalau Bapak Ibu melihat nanti ada petanya, jadi ada peta Yerusalem di bawah, terus ini yang di atas di daerah Syria. Nah, itu yang dimaksud. Nah, sekali lagi kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, maka kita bisa melihat gereja mula-mula atau sebutan Kristen dikatakan itu berawal dari orang-orang yang berkumpul di Antiokhia pada waktu itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di sana dikatakan, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Selama satu tahun genap mereka berkumpul dengan jemaat itu. Jadi memang sudah banyak, di Antiokhia itu sudah banyak jemaat. Sekumpulan jemaat itu beberapa kali disebutkan di Antiokhia. Kota yang cukup besar pada waktu itu sudah banyak. Dan orang-orang itu, atau di situ dikatakan Barnabas, itu mengajar di situ, dikatakan mengajar orang banyak itu. Dan ayat 26 terakhir, di situ dikatakan, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan menariknya kalau kita melihat sejarah perkembangan gereja, kita akan menemukan bahwa gereja itu bertumbuh bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena anugerah Allah yang nyata, yang direspon dengan iman. Itulah sejarah gereja. Bukan hebatnya Barnabas, bukan hebatnya para murid pada waktu itu, bukan. Tetapi karena anugerah yang memang bekerja di dalam diri setiap orang. Nah, untuk lebih memahami apa yang terjadi, atau untuk lebih memahami tentang bertumbuh di dalam anugerah, mari kita melihat apa sih latar belakang dari kisah ini ya. Latar belakang dari kisah ini sebetulnya apa? Maka kita akan menemukan, Bapak Ibu, yang pertama, kita melihat bahwa ternyata pada waktu itu kekristenan itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Terutama yang terjadi di Yerusalem, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Yerusalem pada waktu itu, kalau kita melihat ayat yang ke-19, maka kita menemukan di situ sedang terjadi apa? Penganiayaan. Sedang terjadi penganiayaan setelah peristiwa Stefanus, Bapak Ibu. Stefanus dirajam batu, dihukum mati kan, kisahnya seperti itu. Nah, orang-orang percaya pada waktu itu dikatakan tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Bapak Ibu bisa melihat gambarannya peta di Yerusalem di sebelah sini, dan ketika di Yerusalem ini terjadi penganiayaan ya, ada sebagian murid itu melarikan diri ke atas. Ada Fenisia, ada Siprus, dan Antiokhia cukup jauh di sana, di atas. Ada yang mengatakan kalau perjalanan jalan kaki ke
Antiokhia dari Yerusalem itu bisa sampai 2 minggu lebih. Karena sebenarnya cukup jauh tempatnya. Tapi yang menarik di situ dikatakan ketika mereka lari, mereka bukan hanya menyelamatkan diri, tetapi di sana dikatakan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Karena mereka masih merasa bangga, ini yang menerima Yesus Kristus keselamatan itu memang hanya orang Yahudi, ini haknya orang Yahudi. Begitu. Dan di sini dicatat dikatakan jemaat itu benar-benar tersebar begitu jauh, Fenisia, Siprus, Antiokhia. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat kisah ini, jemaat Antiokhia itu lahir bukan dari sebuah program penginjilan. Jemaat Antiokhia itu lahir bukan dari sebuah program penginjilan yang terencana rapi, tapi lahir dari apa? Penderitaan. Lahir dari penganiayaan. Tidak pernah dicatat jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem, kan awalnya memang di Yerusalem. Lalu mereka merencanakan, ayo kita buat mission trip yuk. Kita jalan yuk ke Fenisia, Siprus, ke Antiokhia, kita memberitakan Injil di sana gitu. Tersusun anggarannya dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kita melihat fakta ini, ternyata mereka itu lahir dari penganiayaan. Maka di dalam bagian ini saya mengatakan begini Bapak Ibu, fakta yang pertama, apa yang tampak seperti bencana bagi jemaat Yerusalem, justru di situ dipakai Allah untuk memperluas Injil ke wilayah baru. Bagi jemaat Yerusalem pada waktu itu, aduh Tuhan ini kok ada penganiayaan, aduh Tuhan ini kok enggak enak. Kenapa banyak orang membenci kami? Tetapi Bapak Ibu, ketika itu di tangan Allah dan Allah sudah menyusun sedemikian rupa dengan sempurna, peristiwa penganiayaan itu justru menjadi satu alat Injil itu tersebar ke wilayah-wilayah yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini pada waktu saya merenungkan, mempersiapkan bagian ini, sekali lagi saya diingatkan bahwa terkadang apa yang menurut mata kita dan pemikiran kita itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa memakai itu menjadi sesuatu sarana untuk menyatakan anugerah Allah lebih lagi. Beberapa waktu tahun yang lalu Bapak Ibu ya, ada peristiwa pandemi. Kita semuanya bersedih, ya kan, banyak orang meninggal. Pada waktu masa-masa pandemi, kita semuanya bersedih. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkumpul di gereja, betul kan? Kita ibadah di tempat masing-masing. Pada waktu masa-masa pandemi, banyak orang sakit. Banyak orang yang stres, banyak orang yang bergumul dengan kehidupannya. Secara kasat mata kita bisa melihat pada waktu itu sesuatu yang, aduh Tuhan ini maksudnya apa ya dengan semuanya ini? Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di balik semuanya itu kita bersyukur. Kita bersyukur, ternyata Tuhan mengizinkan sebuah pelayanan-pelayanan baru dibuka Bapak Ibu, media digital dan lain sebagainya, yang pada akhirnya apa? Memberitakan Injil jauh melampaui batas-batas, sekat-sekat yang selama ini menghalangi. Orang bisa mendengar Injil melalui internet, melalui streaming dan lain sebagainya. Dan salah satunya gereja kita bersyukur Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan kita menikmati anugerah di tengah-tengah pandemi pada waktu itu. Ada puluhan orang, ratusan orang yang pada akhirnya bisa mendengar berita tentang Injil. Apa yang tampak seperti bencana bagi jemaat Yerusalem, justru itu menjadi sarana yang Allah pakai untuk memperluas Injil ke wilayah baru. Dan bukan hanya krisis yang melahirkan kesempatan. Tapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, latar belakang yang terjadi pada waktu itu ada sebuah terobosan yang menembus budaya. Seperti tadi dikatakan di ayat 26, ayat yang ke-19 ya. Mereka itu pergi, tapi memberitakan Injil hanya kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Kenapa ya kok hanya orang Yahudi? Sekali lagi ada latar belakang budaya Bapak Ibu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu begitu bangga dengan bangsanya.
Mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwa Sang Mesias, Raja itu nanti hanya untuk bangsa Yahudi sendiri. Terlepas mungkin ada alasan-alasan yang lain, karena mereka juga pada waktu itu takut juga ketika memberitakan Injil kepada beberapa orang yang di luar Yahudi, keperbedaan budaya dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, ayat yang ke-20, itu ada satu peristiwa yang revolusioner, Bapak Ibu ya. Beberapa orang Siprus, orang Kirene, itu memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Yunani. Mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi ini sesuatu yang menarik, terutama bagi orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka itu mungkin ada yang penasaran, sungguhan tak? Itu di Antiokhia itu Injil itu diberitakan untuk orang-orang di luar Yahudi. Sungguhan kah? Itu di Antiokhia itu ada orang-orang non-Yahudi, orang Yunani dan lain sebagainya, itu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan itu betul-betul terjadi. Dan itu sebetulnya juga yang ada yang mengatakan ini sebetulnya yang menjadi alasan kenapa jemaat Yerusalem itu ngirim Barnabas pergi ke Antiokhia. Karena ingin memastikan Injil itu benar tak? Sampai ke orang-orang yang di luar Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu reaksi dari jemaat Yerusalem pada waktu itu. Dan mereka melihat penginjilan lintas etnis. Bukan hanya sekedar penginjilan kepada orang-orang Yahudi diaspora, tapi kepada seluruh orang-orang yang ada di kota Antiokhia dari berbagai latar belakang itu. Nah Bapak Ibu, ayat 21 itu menjadi kuncinya. Kenapa pada akhirnya banyak orang percaya? Di situ dikatakan tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan itu menyertai mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang tadi itu melarikan diri dari Yerusalem. Mereka ini adalah orang-orang yang di situ dikatakan ada dari Siprus, dari Kirene. Mereka itu bahkan kalau saya katakan itu mereka bukan orang-orang yang penting dalam tanda kutip. Mereka bukan dari kelompok-kelompok rasul, Bapak Ibu. Mereka bukan utusan-utusan Injil, Bapak Ibu. Mereka itu adalah orang-orang yang awalnya itu melarikan diri karena ketakutan ada penganiayaan. Tapi tangan Tuhan menyertai. Ketika tangan Tuhan menyertai, ayat 21 dikatakan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ini ajaib sekali. Dan di situ dikatakan Barnabas bersuka cita. Barnabas melihat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa anugerah Allah itu tidak menunggu ya sebuah izin institusional untuk bekerja. Anugerah Allah itu kadang-kadang tidak menunggu perancanaan misi yang begitu jelimet. Bahkan kadang-kadang anugerah Tuhan itu bekerja melalui orang-orang yang kadang-kadang kita anggap biasa. Anugerah Tuhan seringkali bekerja melalui orang-orang biasa. Orang-orang yang taat. Anugerah Tuhan seringkali bekerja bukan melalui sebuah struktur otoritas formal. Kadang-kadang tidak melalui itu. Saya tidak mengatakan itu tidak perlu ya. Tapi yang saya ingin tekankan di dalam bagian ini, kadang-kadang Tuhan bisa bekerja kok melampaui semua itu. Dan buktinya adalah di Antiokhia. Ketika Tuhan menyertai, tangan Tuhan menyertai, Bapak Ibu, itu bukan hanya orang-orang penting, tapi siapapun itu Tuhan pakai dan orang banyak percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu yang terjadi berikutnya apa? Tentu adalah reaksi dari Yerusalem. Nah seperti tadi saya katakan, kabar fenomena ini sampai di Yerusalem. Kita tahu Yerusalem bagaimanapun pada waktu itu menjadi pusat kekristenan. Gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, kabar itu dikatakan sampai ke jemaat di Yerusalem dan jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Nah, jemaat pada waktu itu di Yerusalem itu boleh dikatakan kayak jemaat induk ya, Bapak Ibu. Yang saat itu masih menjadi pusat otoritas mungkin, otoritas gereja atau otoritas gerakan Kristen pada waktu itu. Mengutus Barnabas
memeriksa, meneguhkan kembali ini anugerah Allah ini bekerja di Antiokhia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan sekali lagi kalau kita melihat anugerah ini ya, seringkali bekerja melalui satu keputusan kecil. Oke, Barnabas diutus. Lalu Barnabas di situ dikatakan tinggal kurang lebih setahun di Antiokhia. Dia mengajar, dan mungkin pada waktu itu orang menganggap biasa, ini utusan biasa. Tapi sekali lagi setelah itu, ketika Barnabas disambut dengan sukacita, ketika Barnabas memberikan encourage kepada jemaat Antiokhia, maka sekali lagi ada satu pergerakan besar, kekristenan benar-benar menyebar jauh lebih luas lagi. Mungkin pada waktu itu mungkin juga Barnabas tidak pernah berpikir ya, dia tidak tahu kunjungannya nanti ke Antiokhia ini ternyata menjadi sebuah awal misi dunia. Mungkin Barnabas juga tidak tahu. Dia hanya taat karena dia diutus, dia datang ke Antiokhia. Dia taat melakukan apa yang menjadi tugas dia. Mungkin itu menjadi satu tugas yang kalau kita sebagai Barnabas, mungkin kita bertanya, kenapa harus ke Antiokhia? Oh, sudah jaraknya jauh, harus ditempuh dengan perjalanan yang lumayan lama. Terus buat apa juga? Tapi justru ini sebuah keputusan kecil yang akhirnya mengubah sejarah kekristenan. Nah ini tiga latar belakangnya. Nah mari kita melihat secara cepat Bapak Ibu, apa yang dilihat wujud anugerah Allah yang membuat itu gereja bertumbuh pada waktu itu. Apa yang disaksikan oleh Barnabas pada waktu itu. Nah yang pertama Bapak Ibu, anugerah itu benar-benar sesuatu yang terlihat. Anugerah yang terlihat di dalam persekutuan, di situ dikatakan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Barnabas melihat bukti anugerah Allah yang memang bekerja nyata pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang dahulu jauh dari Allah, orang-orang non-Yahudi yang dulu tidak mengenal Allah, di situ dikatakan berbalik kepada Tuhan. Ada satu kehidupan yang berubah. Ada satu komunitas baru yang terbentuk Bapak Ibu, bahkan itu melampaui etnis yang ada pada waktu itu. Benar-benar ada satu perkumpulan, ada satu komunitas yang indah yang Barnabas benar-benar lihat di situ. Komunitas yang penuh kasih, komunitas yang menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, bagaimana mereka hidup, mereka saling berbagi. Minggu lalu kita sudah membahas itu. Mereka saling berbagi, mereka saling menguatkan. Dan itulah yang terjadi. Bukti anugerah Allah itu benar-benar nyata. Pada akhirnya Bapak Ibu, Barnabas tidak berkata, kata orang Injil sudah sampai di Antiokhia. Kata orang nih, ada komunitas orang Kristen di sana yang hidup di dalam persekutuan yang penuh kasih. Kata orang begitu. Tidak, di dalam bagian ini Barnabas benar-benar melihat ada satu bukti anugerah Allah. Bapak Ibu ini menjadi satu poin penting bagi kita, anugerah Allah itu bisa dilihat memang. Kalau kita mau belajar tentang anugerah Allah, anugerah itu sebetulnya kan bukan sebuah konsep teologis yang abstrak ya. Anugerah Allah itu apa toh? Wah, anugerah Allah itu keselamatan ya. Anugerah Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang bisa terwujud nyata di dalam kehidupan orang-orang. Bahkan itu kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka berubah, Bapak Ibu. Bukankah itu adalah sebuah wujud anugerah? Betul enggak? Ketika ada orang-orang Kristen yang diubahkan, yang dulu begitu jahat tetapi ketika mengenal Tuhan, lalu diubahkan menjadi orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan. Bukankah itu adalah wujud anugerah? Ketika sebuah relasi yang rusak dan relasi itu bisa dipulih.

Barnabas melihatnya. Bapak Ibu, saya mengatakan begini, anugerah Allah itu tidak pernah diam. Dia itu selalu meninggalkan jejak. Dan jejaknya apa? Kita baca bersama-sama. Jejaknya apa? Kasih yang nyata. Lalu apa? Hidup yang berubah, semakin serupa dengan Kristus. Lalu apa? Kesatuan yang menembus perbedaan. Itulah anugerah. Nah, itu terlihat Bapak Ibu. Maka ini menjadi sebuah perenungan bagi kita ketika kita melihat apa yang dilihat oleh Barnabas di Antiokhia. Biarlah itu juga yang kita rasakan di tempat ini sebagai komunitas tubuh Kristus. Ada satu anugerah yang orang bisa nikmati, Bapak Ibu. Ada satu anugerah yang orang bisa lihat, oh iya ya, kehidupan kekristenan yang penuh kasih, kehidupan kekristenan yang berubah, kehidupan kekristenan yang menembus batas-batas perbedaan. Walaupun Bapak Ibu secara realita mungkin ini adalah sebuah proses yang kadang-kadang kita juga bingung. Katanya orang Kristen tapi kok begitu jahat, ada juga sih yang seperti itu. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, kita percaya kok orang-orang yang seperti itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Betul? Tadi saya ngobrol setelah KU 1 dengan seseorang mengatakan, dia bercerita, saudaraku itu di penjara ya gara-gara orang gereja. Oh iya? Saya bilang gitu. Lihat terus? Iya. Tapi orang gereja yang menjebak dia, merasa tidak bersalah. Fine-fine aja. Begitu. Terus saya tanya, saudaranya masih tetap di gereja itu? Masih. Ya puji Tuhan sih. Untung dia tidak meninggalkan Tuhan. Tapi poin yang ingin saya katakan bahwa seharusnya memang di dalam komunitas Kristen yang sudah menikmati anugerah, anugerah Allah itu selalu meninggalkan sesuatu yang orang lain bisa nikmati. Kasih. Orang lain bisa nikmati, ada satu perubahan. Orang lain bisa lihat, ada satu kesatuan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wujud anugerah itu direspon dengan sukacita dan nasihat. Ya, sukacita dan nasihat. Nah, menarik sekali di dalam bagian ini sebetulnya ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, sukacita dan nasihat. Bersukacita. Kalau kita melihat di dalam bagian ini dikatakan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, dikatakan bersukacitalah dia. Bersukacitalah. Barnabas bersukacita, sungguhan bersukacita. Barnabas melihat itu sebagai ini pekerjaan Allah. Karena Barnabas tahu situasinya pada waktu itu. Dia tahu kekristenan sedang tidak baik-baik saja. Apalagi di Yerusalem. Karena dia juga berasal dari Yerusalem. Dia tahu bahwa ada banyak orang-orang yang lari karena penganiayaan pada waktu itu. Dan ketika dia melihat ada kumpulan orang itu, maka respon pertama adalah bersukacita. Bersukacita, Bapak Ibu. Dan Barnabas tidak berkata loh, Bapak Ibu. Wah, hebat sekali ini jemaat di Antiokhia ini. Strateginya ya apa ini, kok bisa begini? Barnabas tidak berkata seperti itu. Barnabas tidak mengatakan, wah, ini siapa ini yang penginjilan ini luar biasa, ini orang yang melakukan penginjilan ini. Barnabas tidak mengatakan, tidak menyebutkan seseorang, sekelompok tertentu yang hebat, yang berperan sampai terwujudnya kumpulan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi dia hanya mengatakan ini bersuka cita dan dia mengatakan ini anugerah Allah yang bekerja di tempat ini. Makanya saya mengatakan Bapak Ibu di sini. Di dalam bagian ini, Barnabas melihat bukti anugerah itu nyata, benar-benar nyata. Di poin pertama tadi, saya katakan anugerah itu terlihat nyata. Lalu respon dia bersuka cita. Saya ingin mengatakan bahwa mengenali bahwa pertumbuhan itu anugerah dan merespon dengan sukacita itu bukan sebuah klaim kepemilikan atau kontrol. Bapak Ibu, kita tahu ya sejarahnya tadi saya katakan bahwa Barnabas ini utusannya dari Yerusalem. Dan Yerusalem itu adalah boleh dikatakan sebagai pusat kekristenan, gerakan Kristen pada waktu itu. Dan Barnabas pada waktu melihat orang-orang Kristen di Antiokhia, Barnabas juga tidak mengatakan, hey, selamat,

0: Jemaat di Antiokhia ya, sekarang kalian jadi pos PI-nya Yerusalem misalnya. Enggak. Tidak ada kata-kata seperti itu. Dia hanya berkata bersuka cita, ini anugerah Allah bekerja di tempat ini. Bapak Ibu, pertumbuhan sejati oleh anugerah itu selalu dimulai dengan apa sih? Pengakuan ini Allah yang bekerja ini. Pengakuan yang jujur, ini karya Allah, bukan hasil manusia. Inilah yang dikatakan dalam tema ini apa? Pertumbuhan oleh anugerah, itu karena anugerah Allah. Lalu yang berikutnya, dia bukan hanya bersuka cita, tapi dia juga dikatakan menasehati. Menasehati. Sekali lagi, mungkin lebih tepatnya kalau terjemahnya itu memberi semangat, memberi dorongan, meng-encourage begitu. Jadi bukan menasehati. Nah, kenapa Barnabas harus memberikan nasihat? Karena Barnabas tahu bahwa kekristenan memang pada waktu itu walaupun growing-nya pesat, tapi sebetulnya juga ada banyak tantangan yang terjadi. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Ada orang-orang yang mungkin dari kelompok Kristen itu yang menyusup dan lain sebagainya. Dan jemaat mula-mula itu butuh semangat, butuh dorongan, butuh support. Ini menarik sekali Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini menjawab kesalahpahaman umum tentang anugerah, seolah-olah karena semua adalah karya Allah, manusia enggak perlu berbuat apa-apa, kan gitu kan. Kalau kita sudah ngomong grace, wah itu berarti Allah yang bekerja, kita enggak ngapa-ngapain. Tidak ada upaya, tapi dalam bagian ini ternyata enggak. Barnabas memberikan nasihat, memberi semangat, tetap setia ya, tetap semangat. Mungkin nanti kamu akan menghadapi pengejaran seperti orang-orang yang di Yerusalem. Mungkin nanti kamu akan ditolak, mungkin nanti kamu akan dikucilkan, mungkin nanti kamu akan mengalami tantangan dan lain sebagainya. Tapi Barnabas memberikan dorongan, tetap semangat. Dan memang itulah yang harus dilakukan bagi kita juga. Dan bukankah ini juga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita menjadi komunitas anugerah, kita bertumbuh di dalam anugerah Allah, betul, tapi kan bukan berarti terus kita diem, enggak kan? Bukan berarti terus ya sudahlah, ya terserah Tuhan mau apa, wes aku mau diem aja, enggak. Ada satu upaya yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena pertumbuhan itu anugerah, maka pertumbuhan itu kan harus dijaga, betul ya. Dan bagaimana? Ya dengan setia Bapak Ibu. Kesetiaan yang disengaja. Kalau di situ dikatakan, tetap setialah kepada Tuhan. Itu artinya itu kamu harus memiliki satu tekad. Itu kebulatan hati, tekad. Ya. Tujuan hati yang teguh. Itu kalau diarti secara literalnya bahasa Yunani-nya itu teskardias, dari hati yang teguh. Kamu setia. Jadi ada satu upaya, tetap setia. Dan nanti Tuhan yang akan memberi kekuatan kepadamu. Kita enggak bisa ya sudahlah Tuhan, pokoknya jadi orang Kristen apalah Tuhan terserah mau apa gitu. Enggak. Bagian kita harus ada yang kita kerjakan dengan setia, dengan tekad hati begitu. Nah, anugerah dan ketekunan itu bukan dua hal yang bertentangan ya. Ada anugerah lalu ada ketekunan. Itu bukan dua hal yang bertentangan. Tetapi anugerah Allah itu yang memanggil dan respon manusia yang sungguh-sungguh bukan sebagai syarat mendapatkan anugerah tetapi sebagai cara menjaga apa yang sudah Tuhan kerjakan, anugerah kerjakan di dalam kehidupan kita supaya tidak layu. Bapak Ibu, ada beberapa orang Kristen yang mengatakan begini, ya pokoknya aku jadi orang Kristen, sudah, setelah itu sudah, enggak ada upaya yang dilakukan sama sekali, baca firman Tuhan, enggak, ibadah, enggak. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya kan aku sudah di dalam anugerah. Buat apa aku repot-repot? Kan toh di dalam anugerah. Itu kalau guyonannya beberapa orang reform kan gini, sekali selamat tetap selamat dan setelah itu terserah Anda. Pernah mendengar seperti itu kan? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah itulah yang dinasihatkan oleh Barnabas. Tetap setialah, ada satu upaya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Lalu yang terakhir kita bisa melihat begini. Anugerah yang bekerja melalui karakter dan Roh Kudus. Di situ dikatakan Lukas, penulis Kisah Para Rasul, memberi catatan ya tentang biografi singkat. Siapa sih Barnabas? Barnabas adalah orang yang baik, di situ dikatakan. Baik, itu baik secara moral. Tulus, bisa artinya juga seperti itu. Tapi dia juga dikatakan penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Bukan berarti Bapak Ibu, wah kalau begitu kita harus benar-benar sempurna sama seperti Barnabas. Bukan. Maksud saya adalah begini. Kalau di dalam bagian ini, Lukas kan menunjukkan tiga tadi itu ya. Tetapi sebetulnya Lukas itu ingin mengatakan begini. Anugerah Allah itu menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita, dalam hidup kita dengan apa? Karakter yang mencerminkan Kristus. Anugerah itu bisa terlihat. Karakter yang jujur, karakter yang mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap keputusan. Karakter yang mau melangkah dengan iman di dalam hal-hal yang kecil. Orang bisa melihat di dalam kehidupan kita ada anugerah Allah yang bekerja. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Barnabas. Satu tahun Barnabas di tempat itu, di situ dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, ratusan orang, ribuan orang percaya melalui pelayanan Barnabas. Hasilnya dicatat secara eksplisit ya, maka bertambah banyaklah orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak dicatat secara eksplisit bahwa pertumbuhan gereja di Antiokhia ini adalah hasil strategi. Wah, Barnabas memetakan, wah ini mana ya? Gitu. Enggak. Tapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, pertumbuhan itu terjadi ke satu kombinasi yang sangat indah ya. Dari campur tangan Allah itu sudah pasti yang berdaulat ya, tangan Allah yang menyertai. Tetapi juga ada hamba yang setia, hamba yang penuh roh, hamba yang penuh iman. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Barnabas dipakai Allah bukan karena kehebatan retorikanya, dia pinter ngomong, bukan. Tetapi sekali lagi karena karakternya. Bapak Ibu, pertumbuhan gereja yang sehat dimulai dari kehidupan orang-orang yang tulus di hadapan Allah. Betul? Gereja yang sehat, gereja yang berkembang itu juga dimulai dari kehidupan orang-orang jemaat yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mau hidup oleh iman setiap hari. Dan menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Dari kisah Antiokhia ini Bapak Ibu, mengajarkan kita bahwa gereja yang sejati bertumbuh bukan karena kehebatan strategi manusia, tapi sekali lagi melainkan karena anugerah Allah yang bekerja melalui hati yang taat, karakter yang tulus, iman yang hidup. Dan itulah yang akhirnya berkembang. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagi kita pada siang hari ini ya. Apakah hidupku menunjukkan bukti nyata anugerah Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah orang-orang ketika melihat diri kita, orang-orang itu bisa melihat anugerah bekerja di dalam hidupmu? Apakah hidupku menunjukkan bukti nyata anugerah Allah bagi orang-orang di sekitarku? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah aku? Ini juga menjadi seperti Barnabas Bapak Ibu, yang bersedia menjadi alat peneguhan bagi mereka yang baru bertumbuh dalam iman. Ada banyak orang-orang Kristen karena kesesakan dunia, mungkin lemah iman. Mungkin ada yang mengatakan, kok jadi orang Kristen seperti ini ya? Ada orang-orang yang imannya baru bertumbuh, mungkin mereka mulai meragukan tentang kasih Kristus. Ada orang-orang di sekitar kita dengan segala permasalahan dan pergumulannya, mereka membutuhkan orang-orang yang mau mendengar keluh kesah mereka. mereka membutuhkan orang-orang yang mau menjadi teman seperjalanan mereka. Nah, pertanyaannya, kita mau enggak? Seperti Barnabas yang juga menjadi semangat bagi orang-orang mula-mula pada waktu itu. Dan pertanyaan terakhir yang Bapak Ibu bisa renungkan, apakah aku tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah-tengah tantangan zaman ini? Ada banyak hal yang bisa membuat kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Dunia bukan semakin tambah baik, Bapak Ibu, dunia semakin menjauh dari Tuhan. Dunia semakin menjauh dari Tuhan, tapi juga semakin indah godaannya kepada orang-orang percaya untuk orang percaya meninggalkan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau setia kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kisah gereja mula-mula, anugerah Allah yang bekerja di kota Korintus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Tuhan yang sama, Juru Selamat yang sama, Allah yang sama, Allah yang berkuasa, yang disembah oleh jemaat di Antiokhia, adalah Allah yang sama yang kami sembah. Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang sama juga yang akan menolong kami. Mengubahkan hidup kami menjadi sarana anugerah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui kasih kami, melalui relasi kami. Bahkan Tuhan juga yang akan menolong kami untuk kami tetap hidup di tengah-tengah tantangan zaman ini. Dengan segala pergumulan hidup kami, biar Tuhan yang akan menguatkan. Bahkan Tuhan juga yang akan memakai kami menjadi Barnabas-Barnabas masa kini yang menguatkan, memperhatikan saudara-saudara kami seiman, memperhatikan orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan bantuan, pertolongan. Tuhan, tolong kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja.

0: Setiap pagi, pelayan kami dimulai dengan hati yang siap melayani. Bersama-sama kami membersihkan lingkungan sekolah, menyiapkan makanan, dan merawat kendaraan operasional. Kami juga selalu menyambut anak-anak dengan senyum, salam, dan kasih. Melalui penjemputan dan penyambutan setiap pagi, kami ingin setiap anak-anak merasa diterima, dihargai, dan siap memulai hari dengan sukacita di sekolah.
1: Kami bersyukur untuk anak-anak yang telah memberikan kepada kami kepada kita. Kami bersyukur untuk orang tua yang senantiasa dapat bekerja sama dengan baik bersama kita. Kami bersyukur juga untuk para guru yang telah kompak untuk membantu dan mendidik anak-anak di TK, SD, hingga SMP Kristen Exodus. Serta dukungan dari yayasan yang selalu setia baik itu dalam doa maupun dukungan dalam ujian. Kami juga bersyukur atas seluruh jemaat TREK Indonesia yang telah senantiasa doa dan juga mendukung kami di pelayanan. Tuhan memberkati.
0: Sukacita kami melayani di tempat ini dari TK, SD, SMP. Kami sebagai guru-guru yang melayani di Exodus, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada setiap kami. Tetapi tentunya kami tidak terlepas dan berbagai kekurangan keterbatasan dari kami belajar dan hal yang lain. Tapi di Tuhan kami boleh melewatinya dengan prestasi. Dan terkadang juga kami mengalami kendala beberapa anak yang bersekolah di sini untuk jauh, tapi puji syukur kita bisa menyediakan kendaraan meskipun terkadang mungkin masih mengalami mogok, mungkin mengalami kerusakan, tapi semua itu boleh kami lewati dan sedang kami lewati, dan semuanya itu anugerah dari pada Tuhan.
2: Inilah keadaan kami di Solo, dan kami bersyukur bahwa kami telah terlibat di dalam pelayanan ini, dan ini adalah pelayanan kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mendukung kami, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menanyakan kabar kami, dan inilah kami di Exodus. Kami sedang berjalan dan kami sedang berjuang, dan mari dukung terus kami Bapak Ibu, terus dukung kami, mari kita terus mewartakan Injil, biarlah Injil yang terus menjadi fokus dan tujuan kita bersama. Kami di sini, Bapak Ibu yang ada di rekening. Terima kasih.

0: Keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
1: Tahun ajaran 2026 sampai 2027, ada 49 anak dari TK, SD, dan SMP Kristen Exodus yang membutuhkan dukungan melalui program Orang Tua Asuh. Mari ambil bagian dalam pelayanan kasih ini dan dukung mereka untuk terus bersekolah dan meraih masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Fenisa di nomor berikut ini.
0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Oke, Bapak-Ibu, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di bawah Bapak-Ibu bisa menikmati bazar yang sudah disediakan oleh guru-guru sekolah minggu. Saya menginformasikan bahwa bazar tersebut semua keuntungannya akan diberikan untuk pelayanan misi yang kita kerjakan. Begitu ya Bapak-Ibu, saya mendorong Bapak-Ibu bisa membelinya borong sampai habis, sampai guru-guru sekolah minggu nanti tinggal membereskan mejanya saja, enggak usah membereskan sisanya ya, habiskan semuanya. Dan yang berikutnya Bapak-Ibu, tadi sudah ada satu slide bahwa kita bersyukur bahwa tahun ini ada 49 anak yang masuk di sekolah Kristen Exodus, dan seperti yang sudah-sudah kita lakukan di tempat ini dari awal pembukaan sekolah ini di Sorong, Bapak Ibu bisa terlibat kepada untuk mendukung pelayanan ini, bisa terlibat bagi pertumbuhan kehidupan anak-anak di Sorong, terutama yang ada di sekolah, dengan menjadi orang tua asuh mereka. Nah, informasi lebih lanjut mengenai orang tua asuh, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fenisa atau bisa menghubungi saya, nanti saya akan pertemukan dengan Ibu Fenisa. Mungkin sebagian belum tahu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mungkin bisa mengambil atau bisa salah satu atau bekerja sama dengan jemaat yang lain mengambil satu anak disponsori, demikian ya yang sudah kita lakukan seperti itu beberapa tahun ini. Dan percayalah Bapak Ibu menjadi bagian di dalam sejarah hidup mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi, apa yang akan terjadi dengan anak-anak yang kita sponsori. Bisa jadi salah satu dari mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang nanti Tuhan pakai luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu bisa berbagi. Lalu yang berikutnya EXO Youth akan ada kembali seperti biasa di Sabtu yang akan datang ya. Silakan teman-teman muda bisa hadir di tempat ini setiap Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita bersyukur jikalau tahun 2026 ada satu kepengurusan yang baru, majelis yang baru, kepengurusan lokal yang baru, dan kita bersyukur jikalau ada jemaat-jemaat yang sudah bersedia, pada waktu saya ngobrol dengan mereka, mereka bersedia untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Dan ini adalah beberapa nama yang nanti yang saya sebutkan atau yang namanya muncul di sini bisa langsung maju supaya jemaat juga lebih mengenal. Bapak Ibu semuanya bisa mendukung mereka, Bapak Ibu semuanya bisa bertanya kepada mereka, memberi masukan kepada mereka supaya gereja di tempat ini juga terus bertumbuh ya. Ada beberapa nama yang ingin saya sebutkan. Nah, yang pertama ada BPH, di BPH ada Bapak Teddy. Lalu ada Saudara Andre, bukan saudara ya, Bapak Andre. Lalu juga ada Ibu Christine dan Ibu Eriana yang akan melayani. Bisa langsung maju, silakan. Nggak ada? Oh Pak Teddy tidak ada. Yang oh ada, sorry Pak Teddy ya. Oke silakan, bisa langsung maju supaya kenal semuanya ya. Tadi saya melihat Andre, ada Andre? Oh nggak ada, biasanya, oh dia main musik di KU3. Oke ya, Saudara Andre biasanya main musik di KU3. Lalu di bidang ibadah, nah ada Saudari Melinda, lalu juga ada anggota-anggota yang membantu jalannya ibadah setiap minggu, Bapak Ibu, yang ada di belakang meja multimedia, ada di KU3 juga, ya ada para pemusik. Silakan kalau ada bisa langsung maju ya, ada Ibu Ike, Ibu Christine, Ibu Susan, lalu siapa lagi? Ada Evan, ada Nathan, lalu juga ada Ripka. Silakan yang saya sebutkan bisa langsung saja maju ya, supaya makin kenal. Lalu yang berikutnya, ada tim ibadah yang setiap minggu, dan ada juga tim diakonia Bapak Ibu, yang memperhatikan Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu sakit mungkin, pada waktu Bapak Ibu mengalami masalah, mendoakan mereka dengan setia. Dan ini memang anggotanya banyak, karena setiap KU itu ada perwakilannya begitu. Jadi ada Ibu Foni sebagai koordinatornya. Ibu Foni, mana silakan bisa maju. Oh iya. Lalu dari KU1 ada Ibu Ina dan Ibu Fenfen. Apakah ada? Tadi Ibu Ina sudah datang. Lalu KU2 ada Ibu Yeni dan Ibu Lina. Nah, silakan. Lalu KU3 ada Ibu Lydia, Ibu Febe dan Saudari Nana. Ada? Oke, tadi Nana sudah KU1 ya. Nah, ini dari diakonia. Lalu yang berikutnya dari misi. Nah, ini ada Dr. Sandy dan ada Saudari Juanita dan Ibu Louis. Ada? Silakan bisa maju. Juanita tadi ada? Tadi sudah KU1 ya. Nah, Dr. Sorry, ada di atas. Oke, silakan ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita ada DG. Nah, yang menjadi koordinator yang selalu menghubungi para leader, mengingatkan, mencatat ya, mengkoordinator pelaksanaan kelompok-kelompok kecil, ada Saudari Melissa dan Saudari Francisca. Saudari Melissa sepertinya ada di luar kota karena ada acara kampus. Apa sudah balik? Belum ya. Nah, kalau Saudari Francisca ada di atas, silakan turun. Lalu yang berikutnya ada remaja pemuda. Nah, mereka adalah ketua pengurusnya remaja dan pemuda. Ada Saudari Yunike atau Nike Francisca dan Saudari Petris. Oke, silakan. Lalu yang berikutnya ada para guru-guru sekolah minggu. Nah, guru-guru sekolah minggu kali ini akan dikomandoi oleh Ibu Mei. Lalu juga ada Ibu Suci, Kak Sherly dan Kak Santi. Nah, ini lengkap. Nah, mereka yang akan mengajar dengan setia, dengan penuh kasih kepada anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya bidang rumah tangga dan medsos. Nah, bidang rumah tangga itu mungkin ada yang tanya, maksudnya apa ya? Apa yang menyiapkan makan dan lain sebagainya? Enggak ya. Gereja kita banyak peralatan, jalur listrik dan lain sebagainya, lampu. Ya, kalau ada lampu mati, silakan hubungi Pak Petrus ya. Pak Petrus yang akan ganti. Atau ada peralatan yang kurang baik, nah Bapak Ibu bisa langsung mengkoordinasi dengan Pak Petrus yang akan menanganinya ya, tentu dengan tim. Dan ada Stefani di media sosial. Ada Stefani, ah ini. Nah, ini adalah koordinatornya, tentu ini juga anggotanya Stefani juga banyak sekali Bapak Ibu, karena di sana ada tim kreator, ada tim desain dan lain sebagainya. Anggotamu berapa Stefani? 10 ya. Kalau suruh maju semua nanti tidak cukup, jadi kamu aja ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini ada Mbak Tuhannya juga ya. Silakan ada Kak Cia dan Kak Vena. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah jemaat-jemaat yang sudah memberikan diri untuk melayani bersama-sama. Sekali lagi kita silakan kok di sini. Ya. Kita semua bergandengan di tempat ini, Bapak Ibu. Ya. Mereka ada, tapi bukan berarti mereka sendirian akan mengerjakan segala sesuatunya. Bapak Ibu juga tetap bisa membantu mereka. Bapak Ibu tetap bisa mengerjakan bagian Bapak Ibu mendoakan mereka. Kita bergandengan tangan semuanya dan kita bisa membawa gereja ini semakin kuat di dalam iman kita, di dalam iman kepada Kristus tentunya, dan kita semakin memantapkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita berdoa foto dulu, silahkan bisa diatur mungkin satu baris gini aja ya kali ya. Maju silahkan. Ya apa? Fotografer band. Satu baris aja ya. Silakan deh di sini deh. Ayo maju aja langsung maju. Jadi menghadap gini Bapak Ibu apa namanya? Gini ya. Nah pusatnya Celina di tengah deh. Ayo sini deh. Sini deh. Ayo deh. Ayo deh. Sini loh deh. Ya. Nih deh ya ini di sini deh. Gini deh. Satu baris soalnya. Ayo deh sini deh. Ya, ya gini. Oke. Ya. Miring. Yes, betul. Oke, mepet bisa langsung mepet lagi. Ya. Kemana? Ke kiri. Oh, sini Stefani bisa. Kak Sherly di sini. Ada satu lagi. Mepet lagi bisa. Cukup ya? Gimana? Nathan. Evan sama Nathan, mana? Van, Nathan, ayo. Tadi ada namamu. Ayo Van, di sini Van. Ini. Ripka. Oh, KU3. Ya, sebagian memang tidak ada karena KU3. Ya. Ayo, karena kalian tinggi jadi sebelah sana satu, sebelah sini satu ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, mungkin Oke, ya, udah sip. Ya, aku di belakang Shirley. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri ya, kita doakan mereka sebentar. Supaya Tuhan yang akan menolong pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang telah bersedia melayani Engkau melalui talenta di bidang mereka masing-masing. Tuhan yang akan menolong, memberkati pelayanan anak-anakmu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati, biarlah Tuhan yang akan mempersatukan kami menjadi bagian tubuh Kristus dengan peran masing-masing. Engkau yang akan memberkati kami menjadi pelayan-pelayan yang setia. Tuhan terima kasih ya Bapa. Sekali lagi biarlah segala kemuliaan pujian hanya bagi Engkau. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi di depan. Tetapi kami berharap, kami percaya. Kami mau bersandar pada Tuhan dan Tuhan sendiri akan bekerja menolong, memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah anak-anakmu yang kami naikkan doa ini. Permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, beri semangat mereka dengan aplaus. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati, bisa turun lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita doa syafaat, saya mau menyambut apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar. Kami juga mau menyambutnya. Ada? Oke. Jikalau tidak ada, mari kita berdoa syafaat. Sekali lagi saya mengundang bangkit berdiri, ada dua pokok doa yang akan kita doakan. Pertama, doakan untuk saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara seiman yang ada di daerah perbatasan Nepal dan China, yang tersapu banjir bandang sampai saat ini. Tadi saya mendengar berita kurang lebih ada sekitar 2.500 orang yang masih hilang. 2.500 orang hilang Bapak Ibu karena begitu dahsyatnya banjir bandang. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka yang berduka dan tim evakuasi, Tuhan juga beri hikmat. Kita juga berdoa untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memampukan kita mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di perbatasan China dan Nepal yang terdampak banjir bandang beberapa hari yang lalu, bahkan juga ada keluarga-keluarga dari negara lain yang berduka. Begitu banyak orang yang hilang sampai saat ini. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan secara khusus untuk anak-anak Tuhan. Mereka boleh terus berharap kepada Tuhan dan Tuhan berikan kemampuan dan sukacita ketika mereka menghadapi realita yang sangat berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk para tim SAR, orang-orang yang berusaha terus mengevakuasi sampai saat ini. Tuhan juga berikan kekuatan. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan gerejamu kerjakan di tempat ini. Mari Engkau yang akan memberkati anak-anak Tuhan secara khusus yang ada di ladang pelayanan misi. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang memampukan dan melindungi mereka. Bagi kami semua yang ada di tempat ini di Surabaya, biarlah Tuhan juga akan terus mengobarkan hati kami untuk terus memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan yang akan pakai hanya untuk kemuliaan namamu. Engkau juga memberkati kami semua yang sudah mengumpulkannya. Kiranya Tuhan yang akan terus memelihara kami, ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera dan Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun setiap langkah hidupmu. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

menyanyikan pujian ini menjadi doa kita bersama.

Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini, yang sudah hadir maupun yang mengikuti secara streaming dimanapun berada, baik di YouTube maupun di radio. Selamat mengikuti ibadah yang ketiga dari Rekminden. Kita akan memulai ibadah kita, saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang menghantar kita ke tempat ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.

0: Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami menjauh dari Tuhan, kami mengabaikan kasih Tuhan. Tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti mengejar kami. Terus menangkap kami, membawa kami untuk terus mendekat pada Tuhan. Sore hari ini jikalau kami bisa beribadah, ini juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kami bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan sepanjang ibadah ini. Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua. Bahkan setiap anak-anak Tuhan, siapapun yang mengikuti secara online streaming di radio maupun di YouTube. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan pimpinan-Mu dan kami membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Puji Tuhan.

kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diberikan waktu secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari setiap kita terbuka di hadapan Tuhan, rela dikoreksi, membuang segala kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia berdosa. Persilahkan untuk berdoa secara pribadi.

Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan membawa hati yang tidak putus-putusnya, penuh dengan ucapan syukur. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah kasih-Mu yang rela Tuhan turun datang ke dunia, menghampiri kami, merengkuh kami orang-orang yang berdosa, menyelamatkan setiap kami dari kuasa maut. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Kami sungguh rindu Tuhan, sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan, kami boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa bertumbuh di dalam pengenalan iman kami kepada-Mu. Ini kami Tuhan, kami rela memberi diri kami untuk terus diproses. Kami mau mematikan manusia lama kami. Kami mau dibentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Karena hidup kami di dunia ini bukanlah untuk diri kami sendiri, tetapi kami hanya hidup bagi Engkau. Karena itu kami rela pakai hidup kami Tuhan, bentuk hidup kami Tuhan, ubahkan hidup kami agar kami serupa dengan Kristus. Dan melalui kehidupan kami terpancar kemuliaan Tuhan. Dan mereka, orang-orang di sekeliling kami yang Tuhan tempatkan, mereka boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Efesus 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan meresponi anugerah kasih Tuhan.

Tuhan, bersama-sama menyatakan pengakuan iman Exodus. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah asli Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Karena diilhamkan oleh Allah, Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dalam seluruh aspek hidup orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktik hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas, telah menetapkan sejak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya, yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada namanya ke dalam neraka kekal dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka, dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui Gereja Universal yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin. Saya mengajak setiap kita saling berjabatan tangan atau memberikan tos sebagai ekspresi sukacita kita.

raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kristus adalah raja bagi kita. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman dari raja kita.

0: Ya Bapa di dalam surga, betapa sungguh hati kami terhibur karena diingatkan bahwa anugerah dan anugerah saja yang telah Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kami. Bahkan termasuk anugerah untuk datang kembali di hadapan-Mu pada sore hari ini. Duduk di diam di hadapan kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu ini yang boleh dinyatakan sekali lagi kepada kami. Untuk menjadi sebuah strength unknown, menjadi sebuah kekuatan yang kami tidak mengerti. Tapi kekuatan firman Allah itulah yang memampukan kami melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini pada sore hari ini. Mari saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita sekalian bunyi firman Tuhan yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 hingga ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, Barnabas membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya ingin membagikan salah satu buku favorit saya yang sering saya bacakan untuk anak saya, The Oak Inside the Acorn. Ini adalah salah satu buku karangan Max Lucado. Max Lucado mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, dia banyak menulis buku-buku tentang spiritualitas. Ini adalah salah satu buku untuk anak-anak yang dia tulis. Ini cerita yang sangat baik dan cukup panjang, oleh karena itu saya ingin menyingkatnya dan dalam kaitannya dengan khotbah kita. Bapak Ibu, buku ini, The Oak ini bercerita tentang sebuah acorn. Acorn ini mungkin bijinya pohon oak gitu ya, pohon oak gitu, saya gak terlalu tahu pasti dalam bahasa Indonesianya namanya, dan katanya memang tidak banyak di Indonesia pohon oak ini. Jadi acorn ini itu dia bergelantungan di pohon gitu dengan mamanya, kita lihat pohon dan ada biji-bijinya gitu ya. Dia bilang, wah ma enak sekali ya di sini ya. Tapi mamanya selalu bilang akan ada suatu waktu nanti di mana kamu harus pergi. Dan waktu anaknya ini bilang, wah tapi aku takut ma kalau aku harus pergi. Mamanya selalu bilang, within you, di dalam kamu is a great oak. Ada sebuah great oak. Just be the tree God made you to be. Jadi setiap kali anak ini, biji ini, the little acorn ini merasa khawatir akan apa yang terjadi di depan, ini yang selalu mamanya katakan, just be the tree God made you to be. Singkat cerita, suatu kali ketika memang sudah masanya dia runtuh, gitu, kemudian dia terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, singkat cerita, dia sampai di sebuah kebun jeruk. Nah, dia sampai dengan bibit pohon jeruk, dan setelah sejangka waktu, bibit pohon jeruk itu sudah tumbuh, tetapi dia masih tetap sebuah acorn. Dan kemudian setelah sementara waktu lagi, kemudian pohon jeruknya ini mulai berbuah. Tentu saja buahnya jeruk begitu kan. Dan kemudian ketika pohon jeruk ini dengan bangga bilang, lihat aku menghasilkan buah dan aku akan bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi. Sementara aku terus bertumbuh, buahku juga akan makin banyak. Dan si acorn ini bertanya di sisinya, Apakah aku akan berbuah juga? Ya enggaklah, kata jeruknya. Kamu tuh bukan pohon jeruk. Tentu aja kamu tidak akan menghasilkan buah. Kemudian ekorn ini pikir, jadi buat apa aku ada kalau aku tidak akan berbuah? Nah, saudara-saudara, kemudian pemiliknya ini menyadari bahwa pohon ekorn ini tidak cocok ada di sana, sehingga dia memindahkannya di sisi kebunnya yang lain. Dan kali ini ekorn ini sudah tumbuh sedikit jadi pohon yang lebih besar sedikit, tapi di samping dengan bunga-bunga. Oh, bunga-bunga ini sangat indah, dan bunga-bunga ini bilang, lihatlah bunga kami yang cantik ini. Dan kemudian pohon ok kecil itu bilang, apakah aku akan berbuah juga? Ya tentu tidak, kata bunganya, karena kamu bukan pohon, bukan bunga, kamu itu ekorn. Nah, kemudian ok kecil ini bilang, kalau aku tidak berbunga, aku tidak berbuah, buat apa aku ini? Apa gunanya? Seringkali setiap kali dia berpikir seperti itu, dia selalu ingat apa yang mamanya bilang. Just be the tree God wants you to be. There's a great oak inside you. Saudara-saudara, bertahun-tahun berganti. Dari mulai pohon yang kecil, lebih tinggi sedikit dari sepeda, pohon yang lebih besar, sudah mulai mencapai lantai dua rumah, menjadi pohon yang sudah lebih besar lagi, dan lebih kokoh batangnya, sampai akhirnya dia menjadi jauh sangat lebih besar. Sudah menjadi pohon yang sangat kokoh dan besar. Tapi dia masih terus bertanya, aku tidak berbunga, aku tidak berbuah, buat apa aku ini? Sampai suatu ketika mulai dia sudah menjadi tambah besar, dia hanya terus membesar, tidak berbunga, tidak berbuah. Orang-orang kemudian pohon jeruk itu dan bunga-bunga itu sudah memanggil dia the big oak. Tiba-tiba sang pemilik itu datang, memasangkan gantungan sesuatu untuk menjadi ayunan bagi anak kecilnya. Awalnya dia goyah, bisa gak ya? Kuat gak ya? Kuat gak? Kuat gak Bapak Ibu? Kuat! Bahkan kalau Bapak Ibu lihat dari anak kecil ini sekitar 9 sampai 10 tahun sampai dia besar remaja sampai akhirnya kemudian bisa memasang the tree house on top of the oak tree sampai dia lebih besar lagi, pohon oak itu tetap ada di sana, bertumbuh semakin kuat dan semakin kokoh. Dan buku ini diakhiri dengan menceritakan bagaimana gadis kecil itu menjadi wanita dewasa dan pohon oak itu masih tetap ada, berdiri kokoh dan berdiri besar. Sampai akhirnya dia menyadari, aku tidak berbuah, aku tidak berbunga. But there's a great oak in me. Ada sebuah desain dan aku menjadi the tree that God wants me to be. Saudara-saudara, cerita ini terkait erat dengan apa yang kita baca tadi di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19-26. Ketika ayat itu, perikop itu dibuka dengan satu hal yang tampaknya menyeramkan, yaitu banyak saudara-saudara, yaitu banyak pengikut Kristus tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum. Stefanus dihukum di akhir pasal yang ketujuh, diceritakan setelah dia dihukum itu diraja mati dengan batu, kemudian langsung pasal ke-8, Kisah Rasul 8 ayat 1b berkata, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Segera setelah Stefanus mati dibunuh, penganiayaan terjadi dan jemaat Tuhan itu mulai tersebar. Kisah Rasul 8 menceritakan bagaimana mereka tersebar ke Samaria. Kisah Rasul 11 ini menceritakan juga bukan hanya ke Samaria. Orang-orang ini juga kemudian tersebar ke tiga daerah lainnya, yaitu dikatakan Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Mereka dimulai dari Yerusalem. Sebagai tempat utamanya mereka ada di sana, kemudian karena penganiayaan itu terjadi mereka melarikan diri ke Fenisia, daerah yang panjang ini dengan beberapa kota di dalamnya. Ada yang juga kemudian melarikan diri ke Siprus, ke pulau lain, mereka mungkin merasa lebih aman di sana. Ada juga yang naik lebih tinggi lagi ke Antiokhia. Nah, saudara-saudara, penyebaran ini terjadi sebagai efek dari apa yang mereka lihat bahwa Stefanus mati dihukum dengan dirajam batu. Nah, ketika kita membayangkan mereka run for their life, mereka melarikan diri untuk keselamatan diri mereka sendiri. Mereka pasti pergi terpencar sendiri-sendiri. Tetapi kemudian diakhiri dengan ayat 26 yang berkata, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara, jika kita menyadari apa artinya ayat 26 ini, maka kita akan terkesima melihat bagaimana orang yang tersebar itu sampai di Antiokhia, sampai akhirnya mereka bisa disebut Kristen. Nah, untuk melihat kaitannya ini, kita perlu memahami apa itu Antiokhia. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu sering baca Alkitab, maka Bapak Ibu pasti tahu ada banyak Antiokhia di dalam Alkitab. Atau setidaknya bukan hanya kali ini saja, bukan hanya dalam Kisah Rasul 11 Antiokhia disebutkan. Sedikit lagi kalau kita balik Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 13 ada Antiokhia di Pisidia. Jadi ternyata sejarah menceritakan ada seorang jenderal bernama Seleucus the First, dia itu suka mendirikan kota. Karena dia ini adalah salah satu jenderalnya Alexander the Great, dia suka mendirikan kota-kota. Setiap kali dia mendirikan kota, dia memberikan namanya itu berdasarkan nama papanya. Nama papanya adalah Antiochus. Jadi ada 12 sampai 15 kota yang diberi nama Antioch. Yang bikin kita pusing, begitu. Kok Antioch lagi, kok Antiochia lagi, Antiochia lagi, ada apa di Antiochia? Nah, untuk membedakannya, Antiochia yang ini disebut Antiochia Syria, Antioch Syria. Karena memang ada di dalam teritori provinsi Syria, dan kalau sekarang itu ada di perbatasannya Turki, bagian bawah. Nah, saudara-saudara, apa yang membedakan Antiochia Syria ini dari Antiochia yang lain? Itu karena Antiochia ini terletak di lokasi yang sangat strategis. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di peta, ada satu sungai yang mengalir di Antiochia Syria ini disebut dengan Orontes River. Pada zaman dulu memang orang-orang sangat mengandalkan sungai karena itu akan menolong mereka untuk dapat air minum, dapat air makan, untuk masak, untuk pertanian, peternakan, semuanya sangat memudahkan. Selain itu, sungai juga menolong mereka untuk transportasi karena mereka bisa naik kapal akan dengan lebih mudah. Dan lokasi Antiochia itu juga dekat dengan laut. Artinya kalau orang mau datang berdagang itu langsung. Mereka bisa dari tempat lain langsung datang berdagang ke situ, langsung singgah di pelabuhan dan cepat. Lokasi yang strategis ini beserta dengan ukurannya membuat Antiochia Syria ini kota terbesar ketiga zaman itu. Yang pertama Roma, Alexandria, dan kemudian Antiochia Syria ini. Nah, karena dia adalah kota besar, maka tentu saja menarik banyak pendatang. Pada saat itu kurang lebih ada 500 ribu orang tinggal di sana, dari suku yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya rasa tidak sulit menggambarkannya, karena pasti di Surabaya juga orang banyak datang dari pendatang, begitu, dari Sulawesi, Banjarmasin, Sumatera, dan segala sesuatunya. Dan orang-orang itu datang dengan latar belakang budaya yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Ada sedikitnya tiga kelompok orang yang ada di sana pada saat itu, yaitu orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Roma. Tapi mereka tinggal bersama-sama dan tentu aja seperti pengalaman kita hidup bermajemuk itu tidak mudah begitu. Sehingga katanya, kata sejarawan, karena mereka ini tinggal dalam kultur yang berbeda tapi harus jadi satu, mereka itu suka sindir-sindiran, suka ledek-ledekan gitu. Mungkin kalau dalam kita sehari-hari kita suka bilang, wah orang Jakarta tuh emang ngomongnya cepet banget begitu ya. Dulu tuh saya sering dibilang begitu. Kalau dia tuh emang orang Jakarta ngomongnya udah secepat apalah begitu, secepat kilat begitu, disindir begitu ya. Tapi nanti kalau misalkan sama yang lain, wah dia mah yang paling manis lah karena dia orang Jawa. Semuanya manis, makanan manis, minum, disindir-sindir begitu kan. Nah, salah satu sindiran yang diberikan orang Antiochia Syria ini adalah Kristen. Kristen itu adalah sindiran mereka terhadap kelompok yang terus bertumbuh ini dan kelompok ini aneh. Mau dibilang kelompok orang Yahudi, di dalamnya ada orang Romawi. Dibilang kelompok tidak berpendidikan, tapi ada juga yang berpendidikan. Dibilang kelompok orang Yunani, tapi juga ada Yahudi, ada Roma, campur-campur. Apa ya nih kelompok? Nih kelompok kayaknya gak mengganggu, tapi tambah besar. Kenapa? Karena di dalam perikop tadi saja, tiga kali dikatakan a great many people, banyak orang ditambahkan. Artinya jumlahnya bertambah. Jumlahnya bertambah dan ternyata efeknya juga bertambah. Kenapa? Antiochia Syria ini selain dia kota besar, dia adalah kota yang menyembah dewi Daphne. Dan cara menyembah dewi Daphne ini seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu juga di dalam Korintus dan yang lainnya, itu melibatkan banyak imoralitas di dalamnya. Sehingga Antiochia Syria ini bukan hanya terkenal sebagai kota besar, kota yang strategis, tetapi kota juga yang tingkat imoralitasnya sangat tinggi. Nah sekarang bayangkan, Bapak Ibu kemudian ada di kota yang berimoral seperti itu, dan kemudian jadi pengikut Kristus. Pasti gak mau lagi dong ke situ. pasti nggak mau, nah aku nggak bisa lagi hidup seperti imoralitas seperti itu. Jangankan imoralitasnya, nggak bisa ke Dewi Daphne lagi, begitu kan? Nah, sekarang bayangkan kalau bapak ibu biasanya punya teman kongko-kongko tiap minggu malam, kita ngopi, kita ke Daphne. Dari 10 orang tiba-tiba satu, oh nggak bisa, aku udah pengikut Kristus. Aneh loh, satu, ya udahlah. Tiba-tiba kemudian jadi 3, jadi 6, berasa nggak? Berasa dong, teman kongko-kongko dari 10, semuanya ngaku-ngaku ngikut Kristus, jadi tinggal 4. Kemudian kita kerja ke kantor. Semua dulunya yang kemudian misalkan tipu-tipu, curi-curi dikit gitu, misalnya kita bayangkan ya, standarnya ngaco lah begitu misalnya. Sekarang tiba-tiba, oh nggak bisa pak, saya mau jujur, saya pengikut Kristus. Satu karyawan begitu, oke lah, mungkin dia mimpi apa kali semalam begitu. Tapi kemudian 2 karyawan, 3 karyawan, kita mulai mikir, ini kenapa dikit-dikit semua orangnya ngomongnya Kristus? Yang itu Kristus, yang ini Kristus, nggak mau ke Daphne karena Kristus, nggak mau bohong karena Kristus. Apa-apaan sih kelompok ini? Kemudian kita cerita ke tetangga kita, kita cerita ke istri kita, semua menemukan hal yang sama. Oh iya betul, sama tuh, semua orang alasannya Kristus. Dikit-dikit Kristus, dikit-dikit Kristus. Mulai terganggu kan? Berarti mereka mulai menyadari kelompok ini membesar dan efeknya berasa. Kehilangan teman kongko, kehilangan karyawan yang bisa diajak kong kali kong, mulai berasa. Wah aneh nih kelompok nih, kelompok apaan? Kita perlu memanggil mereka dengan sebuah nama, karena kalau enggak aneh dong kita bilang kelompok aneh begitu. Nah akhirnya mereka karena pikir nih orang semua apa ya, gak bisa apa yang mempersatukan mereka. Latar belakang bukan, karena campur-campur Yahudi, Yunani, dan Romawi. Yang mempersatukan mereka, yaitu tadi tuh alasannya mereka, Kristus. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Kristus, Kristus, ya Christ. Christ itu adalah Greek, Yunani, Christos, artinya Mesias, dengan Ian, Ianos, yaitu bahasa Latin. Saudara-saudara, jadi penggabungan Greek dan Latin ini adalah sebuah slang mereka untuk meledek kelompok itu. Jadi ketika, bayangkan ya ketika, yuk kongko, oh gak bisa, alo Kristus kan, apa Kristian itu kan, nah, memang kelompok aneh gitu. Jadi sekarang dengan mudah mereka meledek dengan nama itu. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu, kita patut membaca ayat ini tadi di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, dengan berarti menyadari orang-orang ini tadi datang ke Antiokhia dengan ketakutan, bertahan hidup, sendiri-sendiri, satu kelompok kecil, satu keluarga, 2 keluarga, orang Kristen minoritas. Gak ada namanya, namanya cuma orang Yahudi yang melarikan diri, orang Yunani yang melarikan diri, mengikut Kristus. Tapi mereka bertumbuh, jumlahnya makin besar, efeknya makin lebar, sehingga akhirnya mereka diledek dengan nama itu. Nama yang kemudian akhirnya sekarang, 2000 tahun kemudian kita pakai dengan bangga, I'm a Christian. Tapi waktu itu adalah sebuah ledekan. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu ada pertumbuhan yang besar terjadi. Dan ada sebuah perubahan yang besar terjadi di sana, di Antiokhia, Syria. Nah saudara-saudara bahkan bukan hanya itu saja. Antiokhia Syria ini bukan menjadi satu tempat hanya karena dia yang menelurkan istilah Kristen. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, Antiokhia Syria ini menjadi kota kedua terpenting dalam perkembangan iman Kristen setelah Yerusalem. Basis pelayanan Paulus ada di Antiokhia Syria. Antiokhia Syria banyak berdoa, bergumul dan kemudian mengirimkan misionaris mulai dari Antiokhia Syria. Suruh-suruh lihat betapa menariknya Antiokhia Syria ini. Dari satu tempat yang sangat terkenal karena di kota metropolitan, kosmopolitan, tapi juga terkenal dengan imoralitasnya. Tapi sekarang yang kita kenal adalah Antiokhia Syria yang dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah kota kedua terpenting, basis terpenting di dalam kekristenan pada zaman itu. Sehingga pertanyaannya bagi kita jadilah, apa yang terjadi waktu itu? Apa yang orang-orang pelarian itu lakukan di Antiokhia Syria sehingga terjadi revival besar-besaran di kota ini? Apa yang mereka lakukan ketika mereka datang ke Antiokhia sehingga terjadi kebangunan rohani besar dan Antiokhia Syria bisa dimenangkan bagi Tuhan? Saudara-saudara, kata kuncinya memang ada di ayat yang ke-21. Ketika kita membaca tangan Tuhan menyertai mereka. The hands of the Lord is upon them. Satu pernyataan, satu simbolisme yang memperlihatkan bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus di Antiokhia saat itu. Apa sih yang mereka lakukan yang Tuhan berkati? Nah, ini yang saya pengen ajak kita melihat tiga hal, tiga kategori orang yang Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Yang dalam kaitannya untuk kemudian kita refleksikan dalam peran kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bukankah walaupun kita beribadah di dalam tempat yang nyaman, kita punya komunitas yang aman, bukankah kita tetap orang Kristen minoritas di dunia ini, di negara ini? Bukankah kita tetap orang Kristen yang juga masih terpencar, terpisah, dan berusaha memperkenalkan siapa Kristus? Yang pertama, mari kita lihat tokoh yang sangat kita kenal dalam ayat yang ke-25, yaitu Saulus. Saudara-saudara, ayat 25 memperlihatkan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka, yaitu Barnabas dan Saulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Saudara-saudara, Saulus melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu educate, memberikan education, pengajaran. Kita tahu Saulus, yang tidak lama kemudian akan berganti nama menjadi Paulus, dia adalah seseorang yang memang sangat pintar mengajar. 13 dari 27 surat di dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Dan kita tahu juga surat-surat itu sangat ditulis sistematis, sangat doktrinal, sangat memberikan foundation iman, bahkan untuk kita sampai sekarang ini. Oleh karena itu saya yakin kita bisa membayangkan ketika dikatakan Saulus mengajar mereka jemaat itu secara langsung, intensif 1 tahun. Istilahnya mungkin katekisasi 1 tahun full begitu ya. Saya pikir rasanya keren banget ya, dapat dosen yang paling keren, Saulus langsung yang mengajarkan. Nah saudara-saudara, Tuhan memberkati Saulus ketika kemudian ayat ini memperlihatkan bahwa dia mengajar banyak orang. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, a great many people. Ini adalah satu frasa yang terus diulang berturut-turut 3 kali di dalam perikop ini. A great many people. Dan saya membayangkan yang diajar oleh Saulus ini bukan hanya orang-orang Kristen yang tadi datang melarikan diri, tapi juga orang-orang Kristen yang baru bertobat, dan juga orang-orang yang seekers, yang pengen tahu apa sih Kristen itu, apa sih Yesus itu. Dan dia mengajar banyak orang ini. Dan saudara-saudara, karunia ini juga masih ada sampai sekarang di antara kita. Karunia mengajar. Bukan hanya karunia mengajar dari atas mimbar, tetapi karunia menjelaskan firman Tuhan dengan cara yang kreatif, dengan cara yang jelas, adalah satu karunia yang masih terus ada sampai sekarang, bahkan mungkin ada di antara kita. Bukan hanya berbicara tentang mengajar di antara anak sekolah minggu atau di remaja, tetapi mengajarkan firman itu kepada sesama rekan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, Tuhan memberkati Saulus dengan karunia ini. Dan apa yang dilakukan Saulus dalam mengajar orang itu pun, orang-orang lain pun Tuhan berkati. Jika ada di antara kita yang memiliki karunia itu, biarlah mari kita juga melakukannya dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah memberikan iman dan memberikan karunia itu. Kita mengajar dan Tuhan yang memberkati. Yang kedua, orang kedua yang Tuhan berkati di sana adalah Barnabas. Ayat yang ke-22 berkata, maka sampailah kabar tentang mereka itu, yaitu tentang jemaat yang baru terbentuk di Antiokhia, kepada jemaat di Yerusalem. Ingat, di Yerusalem itu headquarternya, main headquarter. Jadi beritanya sampai ke pusat begitu. Lalu jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Kenapa disuruh utus? Untuk ngecek beneran gak nih revivalnya? Beneran gak nih jemaat-jemaat ini sungguh tahu siapa Yesus Kristus? Apa yang terjadi di sana? Dan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Nah, sampai di sini saudara-saudara, bagi kita ini sesuatu refleksi yang normal, betul enggak? Kalau lihat orang bertobat pasti bersukacita. Tapi kalau Bapak Ibu mundur sedikit 1 perikop aja ke atasnya tentang Cornelius, maka Bapak Ibu bisa melihat waktu pasal 11 Kisah Rasul 11 ayat ke-2 berkata, orang-orang yang golongan, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah percaya dari golongan bersunat, itu bukannya bersuka cita karena Cornelius yang bukan orang Yahudi itu bertobat. Mereka bilang kepada Petrus, kamu ini ngapain? Kok kamu baptis orang yang bukan Yahudi? Suruh-suruh lihat, ada kelompok-kelompok orang yang bisa tidak bersuka cita karena ada orang bertobat. Tapi waktu itu kejadiannya, konteksnya adalah karena orang Yahudi itu sangat percaya, they are the exclusive one, they are the chosen one, dan salvation is only for them, keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Sehingga ketika kemudian Petrus jelasin macam-macam bagaimana Tuhan menunjukkan penglihatan, akhirnya kemudian pasal 11 ayat 18 berkata, oh jadi ternyata kepada bangsa-bangsa lain juga, kepada bangsa non-Yahudi, termasuk kita yang non-Yahudi, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Baru dong, oh gitu, ternyata Kristus itu mati bukan cuma orang buat orang Yahudi doang. Ternyata benar maksudnya Yesus, ternyata dia serius dengan itu. Sehingga kalau kita kemudian melihat Barnabas datang dan lihat kumpulan orang Yahudi, Yunani, Romawi bertobat dan dia bersuka cita, maka kita bisa mengerti kenapa sampai kemudian Lukas memberi deskripsi yang sangat detail tentang Barnabas, yaitu Barnabas adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Karena dia percaya bahwa memang keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang. Nah, tapi lihat kemudian apa yang Barnabas lakukan. Ayat yang ke-23b, ia menasihati mereka. Nah, kalau menasihati kan kesannya ingat ya, setia ya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah dia encourage, dia seperti mensupport, mensemangati. Nah, dia mengencourage mereka. Karena tentu saja tidak mudah jadi orang Kristen yang melarikan diri ke tempat asing, kemudian harus menghadapi imoralitas. Kayaknya lebih mudah terseret arus. Nah, Barnabas yang bilang menasihati, jangan, ayo tetap bertahan hidup kudus, tetap ikut Yesus. Dan juga tidak mudah untuk jadi petobat baru, ditinggalkan oleh keluarga, gak punya komunitas sendirian. Gimana caranya? Barnabas lagi encourage, ayo ikut Yesus, jangan menyerah, tetap semangat. Ada moodnya ataupun enggak, tetap semangat. Dia yang mengencourage. Saudara-saudara tahu gak Barnabas itu artinya apa? Sons of encouragement. Ketika dia muncul di dalam Kisah Rasul 4, menjual tanahnya dan memberikannya kepada Paulus, dia yang tadinya bernama Petrus, dia yang tadinya bernama Yusuf itu kemudian para rasul memberi dia nama Sons of encouragement, Barnabas. Karena dia mensupport, mengencourage pelayanan para rasul itu dengan apa yang dia lakukan, dukungan finansial. Tetapi di dalam Kisah Rasul 9, encouragement kedua adalah ketika Saulus yang bertobat itu. Kemudian Saulus masuk ke dalam gereja komunitas jemaat Tuhan. Dengan bilang, aku sudah bertobat, sekarang mau ikut pelayanan. Diterima gak? Enggak langsung diterima. Kisah Rasul 8 dan Kisah Rasul 9 itu memperlihatkan mereka tidak percaya, bahkan mereka berusaha membunuhnya. Di titik itu, Barnabaslah yang maju, datang membawa Saul kepada rasul-rasul dan berkata, aku berani rekomen, aku berani jamin, aku berani endorse, gitu dalam bahasanya kita, bahwa dia ini pure, benar, udah bertobat. Barnabas, the sons of encouragement. Sehingga kemudian ketika dia dikirim ke Antiochia, Syria lagi, dia mengencourage mereka. Dan inilah yang Barnabas lakukan. Kalau Saulus memberi education, Barnabas mengencourage. Dan kemudian lihat apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi kemudian. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris yang menggunakan frasa yang sama. A great many people brought to the Lord. Saudara-saudara, bukan hanya edukasi yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kepintaran soal doktrin menjelaskan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi the spirit of encouragement. Mendukung, mensupport, mengizinkan seseorang bernangis dan memeluk. Iya, nangis gak apa-apa, tapi jangan nyerah. Iya, capek gak apa-apa, tapi jangan nyerah. The spirit of encouragement. Itu pun diberkati Tuhan. A great many people. Sehingga saudara-saudara, kalau tadi saudara-saudara merasa, saya sudah jelas gak punya karunia mengajar. Itu karunia Pak Yakub, itu karunia Pak Samuel, itu karunia semua. Semua bukan karunia saya. Fiuh, kita bebas tugas. Wait. Saya cukup yakin lebih banyak diantara kita yang punya karunia encouragement. Karunia to support, just to listen, just to let them cry, just to give a hug.
1: Bukankah ada banyak di antara kita yang memiliki itu, kemampuan itu? Tapi kita kadang berpikir mereka harus tahu dulu. No. Barnabas diberkati Tuhan dengan a great many people. Tuhan memberkati pelayanannya dalam meng-encourage orang. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau itu yang kita punya, kalau itu kekuatan yang kita bisa lakukan, sekecil apapun itu, mari kita encourage each other. Mari kita dukung each other, sama rekan kita, untuk terus setia kepada Tuhan. Kategori orang yang ketiga, coba kalau Bapak Ibu perhatikan, kira-kira siapa orang ketiga yang diberkati Tuhan? Saulus sudah yang terkenal ya, Barnabas yang ke level keduanya, kira-kira siapa yang ketiga? Ada ingat tadi ayat yang kita udah baca, ada atau yang mau nyontek dulu sedikit? Saudara-saudara, kategori orang ketiga ini adalah mereka yang tidak bernama, unnamed. Saudara-saudara, ayat perikop ini dibuka dengan ayat 20-20 yang berkata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa mereka? Gak tahu. Coba dicek-cek lagi di pasal berikutnya, mungkin ada indikasi. No indication at all. Gak ada hint sama sekali tentang siapa mereka itu. Jumlahnya aja kita gak tahu berapa. Berapa orang yang mengabarkan Injil kita gak tahu. Siapa gendernya, berapa yang Siprus, berapa yang Kirene, berapa yang ini, berapa. Gak tahu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berbicara dan memberitakan Injil. The unnamed. Mereka melakukan satu porsi yang paling besar dan paling penting. Mereka mengabarkan Injil. Mereka evangelize. Saudara-saudara, dan kemudian usaha ini pun kepada mereka yang tidak bernama ini. Ayat ini dikatakan sejumlah besar orang menjadi percaya. Sekali lagi, a great number of people. Saudara-saudara, menarik, Tuhan tidak hanya memberkati karya Saulus yang kita semua kenal, Barnabas yang memang diendor sama Rasul, tapi Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat biasa, orang-orang yang awam, orang-orang yang cuma bisanya satu itu dia terus dengan setia lakukan, yaitu cerita ke orang-orang, testimoni, cerita tentang Tuhan, cuma satu itu. Yang tidak bernama itu pun, walaupun tidak dicatat, percaya enggak Tuhan tahu siapa itu? Yes, itulah sebabnya Tuhan memberkati. Kalau Tuhan bilang, siapa tuh? Gak kenal, biarin aja. Kira-kira akan dicatat gak bahwa tangan Tuhan menyertai mereka? No. Tetapi fakta yang menunjukkan bahwa di antara mereka, gak perlu tahu siapa, yang pasti mereka. Yang pasti mereka itu melakukannya dengan hati yang genuine, hati yang semangat. Mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya berita itu adalah untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yunani, orang Yahudi saja. Dan Tuhan memberkati mereka. Sehingga saudara-saudara, kita tidak bisa seperti Saulus yang bisa mengajar orang. Belajar sendiri aja sulit, apalagi mengajar orang. Walaupun tetap bisa kita belajar. Walaupun mungkin kita juga bukan Barnabas. Kita gak bisa encourage orang, atau bisalah dikit-dikit, tapi lebih banyak kesabarannya, tetap bisa dilatih dan dikembangkan. Tapi saya yakin semua kita adalah part of the unnamed. Kita adalah the unnamed. Buktinya kalau dibilang, siapa yang datang ke Rekinden KU 3? Sejumlah besar orang. Cuman itu aja paling, the best note, ya kan? Bahkan kita gak akan tahu berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Cuman dikatakan mereka datang ke Rekinden tanggal 30 Agustus. We are the unnamed. Kita yang jemaat biasa. Tapi porsi kita tetap punya bagiannya. Dan bagian kita itulah yang paling penting. Evangelize. Evangelism yang mereka lakukan di sini bukanlah program terstruktur milik gereja yang diaturkan, dijadwalkan sehari satu orang, seminggu target 7 orang. Kalau nggak dapat target 7 orang, nggak bisa jadi member dan yang lainnya. No. Ini sesuatu yang sangat natural, mereka ketemu orang, mereka cerita. Saya membayangkan kurang lebih seperti ini, kalau saya boleh berimajinasi. Tiba-tiba ketemu gitu di kantor. Weh bro, orang baru ya? Kayaknya bukan orang Antioquia nih, kayaknya dari penampakannya. Orang dari mana nih? Oh saya dari Yerusalem pak. Oh kenapa ada di sini bro? Ngapain pindah ke Antioquia? Oh ini yang mengadu nasib. Oh bukan, soalnya di Yerusalem. Ya lagi gak aman lah situasinya. Karena kami pengikut Kristus. Wih, siapa tuh Kristus? Mau kudeta ya? Siapa Kristus? Coba kasih tahu. Oh Kristus itu Tuhan, ya kan? Beritanya adalah Injil, Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Tunggu, Tuhan, Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib, saya sempat dengar tuh beritanya. Betul pak, betul. Yesus mati di kayu salib, tapi Bapak dengar juga gak? Dia juga bangkit loh, hari ketiga. Senggena kon. Pindah tiba-tiba bahasanya. Dan kemudian dia bersaksi. Dan mungkin ada banyak cerita seperti itu juga ketika ibu-ibu pergi ke pasar loh. Bu, kok tumben ada di sini kayaknya belum pernah kenal. Dan dicerita juga. Yesus adalah Tuhan. Sesuatu yang natural, personal testimony. Dan bahkan mereka kemudian bertanya, loh kok sampai kabur ke sini karena disiksa? Gak takut mati seperti Stefanus? Oh enggak, kami percaya Yesus itu adalah Tuhan. Menderita untuk dia adalah satu honor. Seperti yang Rasul kami katakan. Kesaksian hidup. Bukankah itu yang juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Kesaksian hidup. Gak usah susah ngafalin metode pertanyaan ini, pertanyaan itu. Itu bagus untuk memperlengkapi kita lebih. Tapi kesaksian hidup, personal testimony, adalah sesuatu yang bisa kita bagikan dengan sangat natural. Bahkan satu hal yang saya lihat dari anak saya. Anak saya suka kasih ketika ada silverman atau apa, dia selalu bilang dia kasih. Suatu kali kami perhatikan ketika dia kasih, dia selalu bilang ini, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Suatu kali waktu dia gak mau kasih, dia suruh mami aja yang kasih. Jangan lupa bilang Tuhan Yesus berkati mami. Saya pikir itu satu hal yang simple sekali, dia percaya yang kasih berkati itu Tuhan Yesus. Dan dia mau orang itu dengar. Our testimony, cara evangelism kita can be that simple. Bahkan sesimpel kita memperlakukan orang sebagai sesama manusia. Ketika suatu hari saya ke dokter gigi, atau saya lupa pastinya dokter gigi atau di mana. Oh ibu orang Kristen ya? Bu orang Kristen itu baik loh. Saya tuh pernah lihat ya, dia kemudian cerita gini-gini. Yang orang lain tinggalin, orang Kristen tolong bu. Wah saya dalam hati puji Tuhan. It's a life testimony kan? Saudara-saudara, saya rasa tujuan penginjilan apapun metodenya bukan supaya orang itu langsung hari itu juga percaya sama Tuhan. Saya rasa itu pergumulan seumur hidup panjang untuk kemudian kita, seseorang itu percaya. Kalau mereka langsung percaya itu anugerah dan mungkin ada yang sudah pernah taruh bibitnya. Tetapi tujuan utama kita dalam men-sharingkan kenapa saya hidup seperti ini, kenapa saya mengikuti Tuhan, dan kenapa kita bangga disebut seorang Kristen pengikut Kristus. Kenapa kita gak malu untuk bilang Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Kenapa kadang orang Kristen lebih suka menggunakan jokes-jokes atau terminologi yang tidak mencerminkan iman Kristen. Tapi justru gak bilang puji Tuhan dan Tuhan Yesus berkati. Saya rasa itu pintu masuk penginjilan untuk sharing hidup kita yang paling mudah. Dan bisa kita lakukan. Saudara-saudara Antioquia Syria, dimulai dengan kehadiran orang-orang yang melarikan diri sampai akhirnya mereka berkembang bisa jadi satu kota center utama kekristenan. Karena ada orang-orang yang Tuhan berkati. Orang-orang yang melakukan talentanya mengajar, talentanya meng-encourage dan panjalani panggilan.

0: Bapak Ibu bisa tahu ini kira-kira biji apa? Tadi kan kita ngomongin acorn ya. Acorn itu bijinya pohon oak, besar. Kalau ini biji apa? Tebak aja. Biji yang sekecil ini, sayangnya nggak bisa di zoom. Biji ini ada yang mau tebak satu aja biar seru gitu. Kan tebak-tebakan. Kalau tebakannya benar nanti dapat makan malam gratis dari Pak Heri. Mana? Mumpung nggak ada Pak Herinya gitu ya. Oh ada ya. Ayo ada yang mau tebak biji apa? Nggak kelihatan ya? Oh mau lihat, oke. Jangan hilang ya. Yuk. Biji apa?
1: Semangka.
0: Semangka, oke. Nenot. Mirip. Biji sekecil ini adalah biji mentimun. Saudara-saudara, bijinya kecil ya, jadinya besar. Sekarang lagi, lebih nggak kelihatan lagi sih seharusnya ini. Biji apa ini Bapak Ibu? Percayalah ini bukan upil ya, kelihatannya kayak upil. Biji apa? Nggak kelihatan sih betul. Ini bentuknya seperti putih. Putih kecil. Semangka nggak lebih kecil ini dari biji semangka. Apa? Biji sesawi. Oh itu khotbah yang lain sih Pak. Tadi saya juga kepikir ini bisa juga ya. Nanti khotbah berikutnya pakai biji sesawi. Boleh juga. Ada yang mau tebak? Tebak-tebak di tebak menalak dalam kebutaan begitu kan karena nggak kelihatan ya. Kira-kira kalau tadi jawabannya timun kan, berarti kira-kira ini jawabannya apa nih? Oh ibu mau lihat, oke. Okay. Biji apa bu?
2: Oh lombok.
0: Betul, tapi ini keluarganya cabai. Paprika. Saudara-saudara bijinya kecil ya? Ponaannya betul pak, keluarga besar makanya. Hebat loh ibunya ya, saya baru kepikir betul juga sih. Tapi kecil, tapi bisa jadi besar. Di dalam setiap kita, Injil yang kecil itu tertanam. Iman yang kecil itu ada di sana. Tapi jangan dibuang. Biji-biji kecil ini jangan dibuang. Disimpan, dipelihara, dijaga, dipertanggungjawabkan. Jika biji itu bertumbuh jadi talenta, gunakanlah untuk Tuhan. Jika biji itu mendorong kita untuk mengalirkan Injil, berbagi Injil, lakukanlah. Dan tangan Tuhan akan menyertai kita sekalian. Dan sejumlah besar orang dimenangkan bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini Engkau mengingatkan bagaimana mereka, kelompok-kelompok kecil itu yang hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi tetap setia kepada iman mereka yang kecil, kepada komunitas mereka yang kecil. Mereka setia dan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan Tuhan berkati. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang ingatkan kami. Kalau kami ingin gereja kami bertumbuh, kalau kami rindu melihat ada kebangunan rohani terjadi di kota ini, di negeri ini, itu bukan hanya soal program, bukan hanya soal mereka yang ada di atas sana, petinggi-petinggi gereja. Tapi itu semua ini mulai dari kami, yang punya iman yang kecil, yang punya talenta yang kecil. Tapi yang seperti acorn tadi, seperti biji-biji ini, mau kami simpan, mau kami pelihara, dan mau kami pertanggungjawabkan lewat evangelism, encouragement, and education untuk Tuhan. Sehingga kalau suatu hari nanti kami boleh melihat revival terjadi, kebangunan rohani terjadi di kota ini, di negeri ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bagian dari the unnamed, dari mereka yang punya yang kecil.

0: tapi mempertanggungjawabkannya. Kiranya Engkau yang beranugerah di dalam kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami dan lewat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja.

0: Setiap pagi, pelayan kami dimulai dengan hati yang siap melayani. Bersama-sama kami membersihkan lingkungan sekolah, menyiapkan makanan, dan merawat kendaraan operasional. Kami juga selalu menyambut anak-anak dengan senyum, salam, dan kasih. Melalui penjemputan dan penyambutan setiap pagi, kami ingin setiap anak-anak merasa diterima, dihargai, dan siap memulai hari dengan sukacita di sekolah.
1: Kami bersyukur untuk anak-anak yang memberikan kepada kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang senantiasa dapat bekerja sama dengan baik bersama kami. Kami bersyukur juga untuk para guru yang telah kompak untuk membantu dan mendidik anak-anak di TK, SD, hingga SMP Kristen. Serta dukungan dari yayasan yang selalu setia baik itu dalam doa maupun dukungan dalam kerja. Kami juga bersyukur atas seluruh jemaat TK Indonesia yang telah senantiasa berdoa dan juga mendukung kami di pelayanan. Tuhan memberkati.
0: Sukacita kami melayani di tempat ini dari TK, SD, SMP. Kami sebagai guru yang melayani di Exodus, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada setiap kami. Tetapi tentunya kami tidak terlepas dan berbagai pengalaman tentang bahasa dari kami belajar dan hal yang lain. Tapi di Tuhan kami boleh melewatinya dengan kuasa. Dan terkadang juga kami mengalami kendala dengan pemintaran karena beberapa anak yang bersekolah di sini memiliki kendala. Tapi bersyukur kita bisa menyediakan kendaraan meskipun terkadang mungkin masih mengalami mogok, mungkin mengalami kerusakan. Tapi semua itu boleh kami lewati dan sedang kami lewati. Dan semuanya itu anugerah dari pada Tuhan.
2: Inilah kadang kami disorong dan kami bersyukur bahwa kami telah terlibat di dalam pelayanan ini. Dan ini adalah pelayanan kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mendukung kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menanyakan kabar kami. Dan inilah kami di Exodus. Kami sedang berjalan dan kami sedang berjuang. Dan mari dukung terus kami Bapak Ibu. Terus mendukung kami. Mari kita terus mewartakan ini. Biarlah Injil yang terus menjadi fokus dan tujuan kita bersama. Kami di sini, Bapak Ibu yang ada di rekam. Terima kasih. Inilah seri.

0: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
1: Tahun ajaran 2026 sampai 2027, ada 49 anak dari TK, SD, dan SMP Kristen Exodus yang membutuhkan dukungan melalui program Orang Tua Asuh. Mari ambil bagian dalam pelayanan kasih ini dan dukung mereka untuk terus bersekolah dan meraih masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Fenisa di nomor berikut ini.
0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan pada sore hari ini. Yang pertama, kita bersyukur tadi siang setelah KU2, acara Basar Sekolah Minggu sudah berjalan dengan baik dan hampir semuanya habis. Tadi di bawah saya lihat masih ada tinggal es degan kalau tidak salah ya. Nah itu Bapak Ibu bisa membelinya, jika Bapak Ibu mau membelinya masih boleh ya. Ada sekitar 4 atau 5 bungkus ya, semuanya sudah habis. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang kemarin juga sudah memesan kepada panitia. Semua keuntungan nanti akan diberikan kepada pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu ya Bapak Ibu, nanti kalau ke bawah, jika lo masih melihat, boleh itu dihabiskan sekalian. Begitu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam pengumuman tadi juga disampaikan bahwa tahun ajaran ini kita bersyukur karena ada sekitar 49 anak yang mendaftar di sekolah Kristen Exodus yang ada di Papua, ada di Sorong. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa tahun, bahwa gereja memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang ada di Papua ini. Bapak Ibu bisa mengambil salah satu, mensponsori mereka, atau Bapak Ibu juga bisa patungan dengan jemaat yang lain, mengambil salah satu, mensponsori mereka. Dan kita menyerahkan, kita juga mendoakan anak-anak ini, kita tidak tahu dengan masa depan mereka, siapa tahu salah satu dari anak-anak yang mungkin kita sponsori adalah hamba-hamba Tuhan yang nanti dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa, kita juga tidak tahu. Tapi satu hal yang kita bisa kerjakan, kita mengambil bagian di dalam sejarah hidup mereka. Jadi gereja memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa mengambil bagian dalam pelayanan orang tua asuh. Nah, informasi lebih lengkap Bapak Ibu bisa WA ke Ibu Fenisia bidang misi REC, atau juga bisa bertanya kepada saya, nanti saya akan membantu untuk menghubungkan ke Ibu Fenisa. Begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terus doakan untuk pelayanan sekolah Kristen Exodus yang kita dirikan dan kita kelola sampai saat ini di Papua Barat. Papua Barat Daya sekarang ya, di Sorong. Lalu yang berikutnya, persekutuan pemuda Exo Youth hari Sabtu yang akan datang sudah seperti biasa dilaksanakan pukul 6 di tempat ini. Silakan para kaum muda juga bisa mengikuti persekutuan ini. Apakah ada lagi? Oh, oke. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu, kepengurusan tahun 2026 sampai 2029 sudah lengkap. Dan terima kasih untuk para jemaat yang sudah memberikan diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepengurusan di gereja REC Inden ini secara khusus. Dan ini adalah kepengurusan supaya Bapak Ibu bisa mengenal mereka, Bapak Ibu bisa mendoakan mereka, ataupun jika ada sesuatu, masukan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke mereka. Nah, BPH itu ada Bapak Teddy, lalu sekretaris ada Bapak Andre, nah yang main musik di sini. Lalu juga bendahara ada Ibu Kristina dan Ibu Eriana. Lalu bidang ibadah, ada Saudari Melinda sebagai koordinator, lalu ada Ibu Ike, ya Ibu Ike, lalu juga ada Ibu Christine, ada Ibu Susan, lalu ada Saudara Evan, Saudara Nathan, dan ada Saudari Ripka. Nah, mereka bertugas membantu pelayanan sesuai dengan talenta dan bidang masing-masing ya. Sebagian mereka ada, Saudari Ripka sudah ada hadir pada saat ini. Lalu untuk bidang diakonia akan dikoordinator oleh Ibu Foni, dan setiap ibadah KU ada perwakilan. Ibadah KU 1 ada Ibu Ina dan Ibu Fenfen, KU 2 ada Ibu Yeni dan Ibu Lina, KU 3 ada Ibu Lydia, Ibu Febe, dan Saudari Nana. Nah, sebagian juga hadir di tempat ini, duduk di atas ya, Ibu Lydia dan Ibu Febe. Lalu bidang selanjutnya, misi, akan dikoordinator oleh Dr. Sandy, dan ada anggotanya Saudari Juanita dan Ibu Louis. Nah, mereka yang akan menggumulkan, merencanakan, dan mendorong kita semua, mendampingi kita untuk kita mengambil bagian di dalam pelayanan misi yang nanti kita kerjakan bersama-sama. Lalu bidang pemuritan ada Saudari Melissa dan Saudari Francisca. Nah, Saudari Melissa ada di antara kita. Nah, Saudari Melissa yang akan mengkoordinator semua para leader DG di tempat ini, dan cukup banyak, ada sekitar 30 lebih ya, 30 lebih para leader, mereka yang akan terus diingatkan, diberi semangat oleh Melissa untuk terus mengerjakan bagian di dalam memimpin kelompok-kelompok kecil. Lalu bidang pemuda remaja ada Saudari Yunike dan Saudari Patricia. Mereka adalah ketua pengurus pemuda dan remaja. Lalu yang berikutnya ada bidang sekolah minggu atau sekarang kita kenal dengan Rec Kids. Ada Ibu Mei sebagai koordinator, lalu ada Ibu Suci, Kak Sherly, dan Ibu Santi yang akan melayani di kepengurusan sekolah minggu. Lalu yang berikutnya di rumah tangga ada Bapak Petrus yang akan membantu memperhatikan setiap peralatan prasarana di gedung ini. Dan di bidang media sosial ada Saudari Stefani. Saudari Stefani juga ada anggotanya banyak yang mendukung karena ada bidang konten kreator dan desain kreator. Nah, itu juga cukup banyak. Lalu yang berikutnya, nah ini hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, formasi sekarang ada tiga, saya sebagai gembala dan ada Ibu Vena dan ada Kak Presiani yang menggembalakan para pemuda remaja di tempat ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu kepengurusan Rekinden periode 2026 sampai 2029. Setelah mereka menggumulkan dan mereka menyediakan waktu, menyediakan tenaga dan pikiran melayani bersama-sama di tempat ini, doakan mereka supaya nama Tuhan dimuliakan melalui setiap talenta yang dipercayakan kepada anak-anaknya ini. Oh, itu Dr. Sandy ada di situ ya. Oke, tadi saya enggak lihat ya, sorry. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau jika memungkinkan, angkat tangan. Oke, tidak ada. Baik, jika demikian mari kita bangkit berdiri. Ada dua pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama, doakan untuk saudara-saudara kita secara khusus umat Kristen atau anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang berduka, kehilangan keluarga-keluarga mereka, terutama yang di daerah China dan perbatasan China-Nepal ya. Bapak Ibu yang mengikuti berita pasti tahu sampai saat ini ada lebih dari 2.500 orang yang masih hilang karena banjir bandang yang melanda perbatasan Nepal beberapa hari yang lalu, dan banyak dari berbagai negara ada korbannya. Itu doakan supaya orang-orang yang kehilangan ini mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Doakan juga untuk pelayanan direct, secara khusus pelayanan misi yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di daerah Sorong dan juga di beberapa wilayah Jawa Timur sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami, secara khusus saudara-saudara seiman yang di daerah Nepal, China, bahkan juga di beberapa negara lain yang pada saat ini sedang berduka, mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa bila Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk upaya pemerintah yang pada saat ini juga terus mengevakuasi korban yang masih banyak belum ditemukan. Bila Tuhan yang akan memberi hikmat, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa biarlah melalui peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kami semua, untuk kami boleh peduli dengan setiap lingkungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terutama dengan pemanasan global yang menjadi ancaman bagi ekosistem, bagi dunia saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang ada di ladang misi, mereka yang secara langsung memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan melindungi mereka. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan terus mengobarkan semangat misi di dalam setiap hati anak-anakmu, mengobarkan semangat untuk memberitakan Injil bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kami, entah itu keluarga kami, karyawan, teman, dan orang-orang yang sudah dekat dengan kami. Bila Tuhan yang akan menolong kami, kami boleh berbagi kabar baik kepada mereka. Tuhan, pada sore hari ini kami juga bersyukur selama satu bulan kami boleh menikmati bulan misi, dan kami bersatu hati biarlah setiap jemaat Tuhan melalui bulan misi ini kami dikobarkan kembali. Sekali lagi kami dikobarkan untuk kami memberitakan Injil. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang akan menerima dan memberkati, memakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Engkau juga yang akan terus memberkati anak-anakmu yang mengumpulkan persembahan pada sore hari ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasihi di Tuhan, tiba saatnya engkau kembali ke tempat masing-masing dan biarlah Allah Tritunggal yang akan memampukan engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu terus nyata penyertaannya hari lepas hari, memberi engkau hikmat, kekuatan, dan penghiburan, dan segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

silakan duduk kembali, Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Tidak lupa, terima kasih Ibu Karmel yang sudah melayani ya di KU 1 dan 3. Tuhan memberkati kita semuanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Nah, kita akan meneruskan khotbah berseri kita. Ini adalah minggu yang terakhir dari khotbah berseri yang berjudul Anugerah yang Mengubah. Waktu anugerah Tuhan menjamah kita. Tidak mungkin seseorang yang dijamah oleh anugerah Tuhan yang hidupnya tidak diubahkan. Saudara setuju? Amin. Gak mungkin, saudara. Karena waktu anugerah Tuhan menjamah, menyentuh kehidupan seseorang, orang tersebut pasti diubah. Pasti ditransformasikan. Dan bukan hanya itu, orang-orang di sekelilingnya pasti akan merasakannya. Dan kita sudah melihat selama 5 minggu, kita melihat ada seorang janda Nain yang mempunyai anak yang mati, dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah melihat anugerah di dalam kekecewaan. Kita melihat kitab Lukas juga mengenai wanita yang berdosa, yang kerjaannya adalah berdosa, mendapatkan uang dengan menjual diri. Tetapi dia diampuni. She was a sinful woman. Sinful much, tapi dia diampuni much. Itulah sebabnya dia bisa mengasihi dengan luar biasa. Dan kemudian minggu lalu kita belajar mengenai Bartimeus. He was blind, but now he can see. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai Injil Lukas juga. Kita akan melihat cerita Zakheus. Dan kalau saudara lihat, ini adalah juga masih tetap Injil Lukas, yaitu Lukas 19 ayat 1-10. Jadi saudara, kalau saudara mendengarkan firman, jangan cuma hanya rely on my screen. Tapi saudara buka holy gadget saudara, saudara juga buka Alkitab saudara. Kalau saudara bawa Alkitab, holy gadget saudara, tahukah saudara kalau saudara download YouVersion, saudara bisa menulis note-note yang saudara mau di dalam setiap ayat itu. Sehingga waktu saudara pergi ke ayat-ayat tersebut lagi, maka note-note itu akan keluar. Lukas 19 ayat 1-10. Dan melalui cerita ini kita akan melihat 3 hal. Saudara notice ya, setiap kali saya membahas ini ada 3 karakter. Yang pertama adalah Zakheus yang ingin tahu. Dan yang kedua, Yesus dengan anugerah yang memilih. Doctrine of election, unconditional election. Dan kemudian yang ketiga, kita bicara tentang orang banyak yang menggerutu. Kita akan membicarakan bagaimana kita suka seperti orang banyak yang menggerutu ini. Dan kita akan mulai Lukas 19 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah saudara, saya mau stop di sini dulu karena kita akan bicara mengenai kota Yeriko. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai Yeriko juga. Di mana orang yang buta, yang namanya tidak disebutkan oleh Lukas, tetapi disebut oleh Markus, namanya Bartimeus. Nah, kota Yeriko ini kota perbatasan sebelum Yerusalem. Kota persimpangan, intersection. Semua orang yang mau ke Yerusalem untuk Passover, ya, Paskah, Yeriko itu harus lewat Yeriko. Dan Yeriko itu kota yang kaya dan subur. Bahkan, menurut sejarah, Mark Antony itu bukan istrinya J-Lo, suaminya J-Lo loh ya saudara. Mark Antony tetapi salah satu dari penerusnya dari Julius Caesar ya. Mark Antony itu pernah memberikan Yeriko sebagai hadiah kepada Cleopatra saking kesengsemnya. Padahal Cleopatra itu kan mestinya pacarnya Julius Caesar, tapi ada selewengannya dan lain-lain lah gitu ya. Mark Antony itu memberikan Yeriko sebagai hadiah kepada Cleopatra. Jadi Yeriko ini adalah kota yang spesial, kota yang subur, kota yang kaya, kota yang menarik, saudara. Dan minggu lalu Yesus lewat di Yeriko, ketemu sama orang buta yang mengemis di pinggir jalan. Padahal Yesus dalam perjalanan menuju kepada Yerusalem. Dan gara-gara dia menyembuhkan orang buta itu, dia spend some times di Yeriko. Dan banyak orang yang mengundang dia mestinya. Tetapi ada seorang yang namanya disebutkan oleh Lukas. Nah, kita terus ya saudara ya. Kita teruskan. Di situ, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Yang keras satu kali lagi. 1, 2, 3. Zakheus. Dia apa? Siapa dia? Kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di sini ada yang menarik. Karena minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, janda Nain gak disebut namanya. Masih ingat gak, saudara? Disebut gak namanya? Gak. Dia hanya disebut janda Nain yang punya anak yang mati. Bagaimana dengan wanita yang berdosa yang disebutkan di Lukas 8? Disebutkan gak namanya? Masih ingat gak wanita berdosa yang nangis, terus ngelus kakinya Yesus dengan rambutnya, terus memecahkan minyak wangi yang mahal sekali, yang harganya gaji setahun itu. Disebutkan namanya? Enggak.
Terus orang buta yang di pinggir jalan, di Lukas tidak disebut namanya. Kita tahu namanya Bartimius gara-gara kita baca Markus. Kenapa? Karena dia ternyata adalah seorang yang menjadi pemimpin, salah satu pemimpin dari gereja mula-mula di Yerusalem. Itulah sebabnya Markus make sure namanya ditulis. Supaya orang tahu, itu loh Bartimius, dulu buta. Dia menerima anugerah. Nah, tapi Lukas yang tidak pernah menyebut nama-nama, tiba-tiba menyebut nama ini.

murni, innocent gitu ya, righteous. Tapi dilihat apa? Zakheus, koma apa saudara? Kepala pemungut cukai. Wah, nah disinilah Lukas ingin memberikan kontras. Kalau bahasa Inggrisnya itu oksimoron. Tahu oksimoron? Namanya tulus, misalnya ini enggak ada sih, enggak tahu. Tulus tapi pakai rompi oranye di borgol gitu. Pak Tulus, korupsi ya? Nah, gitu saudara ya. Itu kan oksimoron gitu saudara ya. Orangnya namanya sepertinya jujur, tapi tukang bohong. Nah, namanya siapa? Jujur gitu. Saya pernah ketemu sama Pak Polisi namanya Malaikat. Wah, keren banget. Wow, Pak, luar biasa gitu. Saya pas lagi misi di Ambon gitu ya. Bukan di Ambon, di Pulau Maluku Utara gitu ya. Namanya siapa? Malaikat. Beneran, Pak. Malaikat gitu saudara, kenalannya malaikat gitu saudara. Ya semoga kelakuannya sesuai dengan namanya begitu saudara. Tapi kenapa kok Lukas itu bilang menuliskan nama Zakheus? Karena siapa Zakheus? Nama Zakheus artinya adalah tulus, bersih, suci, benar. Akan tetapi kehidupan Zakheus dan namanya bertolak belakang. Perilaku dan perkataan dan perbuatan Zakheus tidak sama dengan namanya. Tidak memperlihatkan ketulusan, kebersihan, integritas. Pekerjaan seorang pemungut cukai, ini begini loh saudara. Saudara perlu tahu bahwa dulu Roma itu menjajah bangsa Israel. Dan di Israel ada 3 tax center. Tax center itu pusat perpajakan. Ada 3 kota, yaitu Kaisaria, Kapernaum, dan Yeriko. Dan setiap itu apa kota itu ada kepalanya. Dan Zakheus kepalanya semuanya. Wah, luar biasa saudara. Jadi kalau kita ngomong Zakheus itu dirjen, direktur jenderal gitu saudara ya. Ini luar biasa sekali saudara. Dan saudara kalau saudara tahu Roma itu dia tidak pakai kekuatan militernya untuk memberikan pajak. Pajak di bawah pemerintahan Romawi itu pajaknya banyak. Saudara nangkep ikan ada pajaknya per ikan. Ada jalan ada pajaknya. Mau bisnis ada pajaknya, ya mirip-mirip lah sama kita sekarang gitu ya saudara. Tetapi ini lebih apa namanya, lebih liar gitu saudara. Saudara, kalau di sini ada pajak kendaraan bermotor, kalau di sana pajak roda. Jadi kalau saudara punya rombong, rodanya ada 6, itu saudara harus bayar 6 pajak. 6 roda itu dipajeki satu roda satu. Makanya ada orang kalau bisa rodanya cuma satu aja. Jadi dia ngangkat gitu terus jalan, kenapa? Karena dia gak mau bayar pajak gitu. Karena semakin banyak rodanya, semakin enteng, semakin dia bisa bergerak di mana-mana, harus dipajeki. Nah saudara, begitu banyak pajak, itulah sebabnya orang tukang pajak itu disewa oleh orang Romawi dan dia dikasih target. Harus dapat segini berdasarkan penduduk yang segitu banyak dengan penghasilan yang segini banyak. Harus dapat segini. Di luar itu, kalau kamu bisa dapat lebih, silahkan kamu kantongi sendiri. Dan mereka mendapatkan otoritas dari pemerintahan Romawi. Dan ini yang terjadi. Zakheus adalah seorang mafia, basically. Zakheus adalah seseorang yang benar-benar kerjanya memeras orang. Dan pandangan orang Yahudi, orang yang bekerja pada pemerintahan Romawi, itu disebut pengkhianat dan kafir. Karena dia sudah bersekongkol dengan penyembah-penyembah berhala. Itulah sebabnya seorang pemungut cukai tidak boleh masuk ke rumah ibadat. Gak boleh itu masuk bait Allah. Dan Zakheus juga maklum, dia ngerti karena dia adalah seorang yang banyak sekali berdosa. Nah ini ceritanya saudara. Saudara mulai ngerti ya? Oh kayak gini ceritanya. Nah apa yang terjadi? Kita masuk di poin pertama. Zakheus ingin tahu. Nah ini saudara sudah perhatikan di sini. Kenapa kok dia ingin tahu? Nah ini ceritanya saudara ya. Ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia, ayo semuanya sama-sama. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Zakheus ingin tahu siapa Yesus itu. Nah saudara ada sesuatu yang perlu saya kasih background sedikit. Saya rasa ada beberapa artikel dan buku yang menjelaskan bahwa Zakheus ada kemungkinan besar kenal sama salah satu murid Yesus yang juga bekas pemungut cukai, namanya Matius. Dia pernah dengar bahwa salah satu murid Yesus itu namanya Matius. Loh kok bisa Matius itu diambil murid seorang rabi terkenal yang seperti selebriti saat ini yang sedang naik daun, korban.

banyak didengarkan orang di mana-mana, dan juga dia ini membuat sebuah hal-hal yang spektakuler, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta. Dia baru dengar kemarin dia ada di Yeriko dan ada orang buta namanya Bartimeus disembuhkan. Tetapi kan kalau orang namanya dirjen ya saudara, orang penting ya saudara, kalau misalnya di sini saudara tiba-tiba Backstreet Boy datang ke Jakarta, siapa di sini yang pergi? Nggak usah angkat tangan, nggak usah, mungkin malu gitu saudara ya. Tapi saudara, mungkin saudara bilang Backstreet Boy sopo sih, masih heboh. Saya dengar kan sold out, wih ribuan orang gitu kan, nonton Backstreet Boys, cowok-cowok terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Kita kan, siapa sih, ngapain gitu saudara ya. Saudara, apalagi seorang dirjen, apapun yang terjadi di kota itu, biasalah. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menarik, kenapa? Ia berusaha. Dan jangan-jangan, kenapa kok dia itu kepingin berusaha? Saudara, kalau kita ngomongin tentang Zakheus, Zakheus itu kurang apa? Dia itu, remember saudara, dia ini orang yang kaya. Posisinya tinggi, pangkatnya tinggi, punya power, dia punya segalanya. Apa yang dia miliki itu semua berkat kerja kerasnya. Ini luar biasa loh saudara. Suatu prestasi yang tidak bisa dipungkiri. Dia adalah seorang yang luar biasa. Ngapain dia ketemu sama Yesus? Tetapi ada sesuatu yang menarik. Karena saya bisa melihat ada beberapa benang merah. Yang menarik adalah Yesus menerima orang berdosa seperti Matius. Jadi dia melihat mungkin aku ini ditolak sama orang Farisi. Masuk bait Allah aja gak boleh. Dan tiap kali orang kalau mau temenan sama dia, pasti ada maunya. Betul atau tidak? Orang seperti ini, kalau orang temenan sama dia, itu beneran gak temenan. Sebenarnya ada sesuatu kebutuhan politik yang dibutuhkan. Itulah sebabnya dia temennya banyak, tapi teman aslinya gak tahu siapa. Tetapi dia bingung, kok bisa Matius itu seorang yang berdosa diampuni dan diterima oleh Yesus. Nah saudara, kalau saya bisa melihat di sini dia berusaha melakukan segala usaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Nah saudara, saya bisa mengambil kesimpulan begini. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created things, only by God. Saya akan terjemahkan. Ada suatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di dalam dunia ini selain oleh Tuhan saja. Saudara bisa jadi orang yang sangat kaya, orang yang punya pangkat, orang yang punya prestasi, orang yang punya istri idaman, suami idaman, keluarga bahagia. Tetapi kalau tanpa Tuhan, apa yang saudara cari di dalam dunia ini akan tetap memberikan kekosongan dan kehampaan dalam hidup saudara. Sampai saudara ketemu sama Tuhan sendiri. Kalau saudara saat ini mungkin belum, saudara merasa aku gak apa-apa tuh pastor, biasa-biasa aja, tunggu tanggalnya. Pasti akan satu hari saudara akan menemukan di mana saudara itu akan mempunyai krisis di dalam hati saudara. Karena apa yang ada di dalam hati kita? Raja Salomo berkata, di dalam hati kita Tuhan memberikan kekekalan. Karena apa yang ada di dalam dunia ini fana, tidak bisa memenuhi kebutuhan kekal yang ada di dalam hati kita. Dan itulah sebabnya Blaise Pascal, dia sadar akan hal ini. Dan saudara lihat selanjutnya apa yang terjadi. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek, saudara. Jadi lebih dari itu, yang paling menarik mungkin bagi Zakheus adalah dia pernah mendengar bahwa Yesus memiliki murid yang bekas pemungut cukai namanya Matius. Kok bisa diterima oleh Yesus? Dan kemudian dia berusaha untuk melihat. Tetapi karena orang banyak, dia tidak berhasil. Saudara, dia gagal. Sebab badannya pendek. Saudara, ini adalah nasib orang Asia. Itu badannya pendek, saudara. Kita tuh kan kira-kira 160-an sampai 170-an lah ya gitu ya. Sekarang anak-anak muda sekarang mulai tinggi-tinggi gitu ya. Saudara, kalau saya pergi ke tempatnya anak saya itu, wih tinggi-tinggi gitu ya, saudara ya. Saya gak tahu anak saya dapat jinnya dari siapa gitu ya. Dia bisa 186, itu saya juga bingung gitu ya, saudara. Tetapi kalau misalnya orang itu tinggi, itu biasanya kan sudah menang perawaan dulu gitu saudara. Coba kalau saudara ketemu sama orang yang seperti Budi Rubianto gitu, yang di mana jadi usher gitu ya, shalom gitu kan, saudara,
Shalom, ya Pak, gitu, saudara. 193, itu tingginya 193, saudara. Wah, gitu, saudara. Saudara masih ingat waktu Israel pertama kali mendapatkan raja, namanya siapa? Namanya Saul. Saul itu tinggi, ganteng, tinggi, besar. Wah, jadi kalau saudara ketemu sama orang tinggi, itu udah menang perawaan dulu. Saudara, saya ada sebuah studi di Amerika, CEO itu adalah kepala perusahaan, di perusahaan-perusahaan di Amerika, 80% tingginya 6 feet tall. Tingginya 185 ke atas. Jadi saudara, kalau orang tinggi itu sudah menang perawaan. Nah, coba sudah bayangkan. Ini Zakheus, orangnya pendek jadi dirjen. Kira-kira hebat gak? Lihai gak? Pasti lihai. Jadi ini orang ya, kalau saudara ketemu sama orang kayak gini. Wah, ini orang ini hebat banget. Karena dia biasanya, kalau misalnya orang toleh-toleh gitu, dia gak kelihatan gitu misalnya gitu. Nah, kalau... Tetapi gara-gara dia punya pangkat, pasti kelihatan. Us. Oh, ini Zakheus, semuanya takut gitu. Karena kalau enggak nanti dipajek gitu, saudara. Jadi orangnya ini memang benar-benar luar biasa penting gitu. Nah, tapi somehow dia mau ketemu Yesus, enggak berhasil. Dan dilihatkan bahwa dia ada suatu kehausan, ada suatu longing yang luar biasa. Dan kemudian saudara, dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak normal sebagai seorang dirjen. Dilihat. Ayat yang keempat. Maka, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak. Stop dulu saudara. Sebentar saudara ya. Orang model kayak Zakheus yang biasanya pergi dengan pengawal-pengawal. Tiba. Dan dia kalau pergi, orang namanya chief. Kepala pemungut cukai dari 3 kota perdagangan yang terbesar. Kira-kira anturajnya, anturaj itu saudara tahu ya, rombongannya pasti banyak. Bajunya tidak mungkin baju biasa, mahal. Bajunya mahal dan zaman dulu modelnya pakai jubah. Lari, bayangkan coba, bayangkan. Saudara bayangkan kalau istri saudara lagi kondangan, pakai long dress, terus lari. Coba, kira-kira kayak gimana? Aneh tuh saudara. Jadi bayangkan ini Zakheus, tiba-tiba dia harus gini, lari. Wah, lari. Mungkin pengawalnya kaget. Lulu, ini on apa ini, saudara? Dan dia semuanya ngikutin, kan? Ini yang what happened. Dia lari, dia gak bisa lihat karena kerumunan orang banyak, dia lari langsung. Koma, lalu. Waduh, ini satu lagi. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Manjat pohon. Bayangkan saudara, menteri ketua DPR atau siapa gitu ya saudara ya. Manjat pohon gitu saudara. Wow, ini benar-benar gak pernah terjadi saudara. Dan ini yang luar biasa saudara. Nah, pohonnya pohon apa? Pohon ara, bahasa Inggrisnya sycamore. Sycamore tree. Yang tipenya adalah fig tree. Yaitu fig tree itu adalah ara. Modelnya seperti ini. Nah, ini kira-kira katanya spotnya di sini. Di Jericho. Ini kota Jericho beneran sebenarnya. Ya. Itu kira-kira spotnya di situ. Nah, ini of course bukan pohon yang sesungguhnya. Karena pohon ara itu biasanya cuma 500 tahun umurnya. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi ini sudah 4 generasi gitu sebenarnya. Ya. Tetapi di sini sangat rindang. Nah, saya gak punya waktu. Maknanya banyak sekali mestinya kalau ada waktu. Kita bicarakan tentang hal ini maybe next time. Karena yang pertama mungkin waktu Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa. Mereka sembunyi di balik pohon-pohon. Dan memakai penutup daun dari pohon ara. Jadi pohonnya itu berbicara tentang pohon ara yang merupakan usaha manusia. Untuk mendapatkan Tuhan. Atau menutupi dosa manusia. Hosea 9 ayat 10 juga dibicarakan bahwa Israel itu seperti pohon ara yang buahnya banyak. Tetapi pohon ara itu akhirnya tidak menyembah Tuhan lagi sehingga buahnya kering. Sehingga dia tidak berbuah lagi. Dan itulah sebabnya ada hubungannya dengan Hosea. Yesus ketemu pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mengutuk pohon ara. Jadi pohon ara ini maknanya banyak saudara. Tapi saya gak akan get into that karena terlalu banyak. Tetapi basically kalau pohon ara itu berbuah, buahnya hari itu adalah Zakheus. Dan itu adalah penggenapan dari nubuatan. Saya gak punya waktu itu nanti next time aja. Nah ini, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Anugerah Yesus yang memilih. Karena tadi sudah lihat siapa Zakheus, dan apa yang terjadi waktu Yesus ada di sana.
Kita lihat ayat yang kelima. Oke. Sudah seru ya? Seru ya. Saya melihat ini, wow, ini luar biasa banget. Ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, ini luar biasa sekali. Saudara coba bayangkan ini, saudara. Yesus jalan dengan banyak orang lewat pohon itu, tetapi lihat bahasanya ketika Yesus sampai di tempat itu. Bahasa asli Yunani-nya berbicara waktu Yesus tiba di tempat itu. Seakan-akan dia dari tadi muter-muter nungguin Sakeus. Dan waktu dia tahu Sakeus ada, dia berhenti di tempat itu, langsung dia melihat ke atas dan berkata, langsung dipanggil namanya. Yesus gak pernah kenalan sama si dirjen pajak, Yesus gak pernah papasan sama dia, bahkan si Sakeus berusaha untuk cari tahu siapa Yesus itu. Tapi Yesus tahu namanya dan dia bilang, segeralah turun. Ada sebuah urgensi, ada sebuah kesengajaan, ada sebuah perencanaan secara sengaja. Seperti yang direncanakan waktu Yesus pergi ke Janda Nain. Kota yang dimana gak pernah disebutkan lagi sesudah itu. Yesus stop di kota kecil. Yesus secara sengaja seakan-akan juga terencana. Stop langsung di bawah pohon ara itu dan dia langsung melihat ke atas, tahu nama Sakeus. Dan waktu dia ngomong Sakeus, orang-orang mungkin udung guyu. Sakeus. Kayak ngomong gini, suci, tulus, gitu saudara ya. Innocent, gitu saudara. Waduh, namanya api, gitu loh. Ngomongnya bajingan, gitu saudara ya. Mungkin gitu, ngomong gitu. Tapi yang mengagetkan, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang-orang, kok bisa? Ini ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Bukankah ini gak cocok, saudara? Ada sebuah pantun Jawa berbunyi demikian. Duduh kelopo, sing butuh moro. Duduh kelopo itu air kelapa, sing butuh moro. Artinya yang butuh menghampiri kepada yang dibutuhkan. Betul ya, saudara? Pernah ya? Pepatah ini saya kira bukan hanya dipegang oleh orang Jawa, tapi ini rumus umum, betul ya, Sri? Karena apa? Di tengah kehidupan, rumusnya gini, yang membutuhkan mestinya yang datang dan cari dan menemui yang dibutuhkan. Jarang sekali yang dibutuhkan itu datang menghampiri yang membutuhkan. Ya kebalik, betul ya, Sri? Tapi saudara lihat di sini, siapa yang butuh? Sakeus. Tetapi, coba saudara lihat, Yesus yang menghampiri, Yesus yang memanggil, Yesus yang mengundang dirinya sendiri, Yesus yang berinisiatif. Berkali-kali saya mendengar khotbah mengenai Sakeus, yang ditekankan adalah Sakeus lari dan Sakeus naik pohon. Tapi tahukah saudara, apa yang membuat Sakeus lari dan Sakeus naik pohon itu, saya yakin itu merupakan kuasa Roh Kudus dan anugerah Tuhan yang menarik, saudara. Kalau saudara ada di sini, jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara yang milih Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa sebenarnya Yesus yang sedang menghampiri saudara. Yesus yang sedang memanggil saudara. Yesus yang sedang mengundang saudara. Yesus yang sedang berinisiatif. Bukan Sakeus. Disinilah perbedaan agama dengan kekristenan. Saudara, siapa Sakeus itu? Sama dengan Sakeus, kita ini adalah manusia berdosa yang sama sekali tidak layak. Kita butuh keselamatan, kita butuh Tuhan. Dan kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk mencari pemenuhan terhadap kekosongan-kekosongan yang ada. Tetapi saudara lihat, Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan itu bukan hasil usaha kita, yang setuju katakan amin. Dia sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dunia. Dia bersendiri yang berinisiatif untuk lahir di tempat yang paling hina. Saudara, ini luar biasa. It shows the doctrine of unconditional election.
Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Wow, ini luar biasa sekali. Bahwa kalau saudara ada di tempat ini, saya yakin itu bukan kehebatan saudara yang berpikir tentang Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan penuh dengan firman yang berkata, Tuhan yang justru cari kita. Tuhan yang kejar saudara. Dan pada saat itu, Yesus yang mestinya dia itu tidak perlu stop terlalu lama di Yeriko. Dan bahkan pada waktu itu, mungkin ada banyak orang yang mengundang dia untuk tinggal di rumahnya. Tetapi Yesus gak mau. Dia seakan-akan memuter-muter di situ dan dia melihat. Dia nunggu sampai Zakheus naik di atas pohon dan dia berhenti di situ. Dia langsung menghampiri, dia memanggil, dia mengundang. Karena Yesus yang berinisiatif. Yang setuju katakan amin. Hari ini Tuhan Yesus mau menghampiri saudara, memanggil saudara, mengundang saudara dan berinisiatif. Kalau hari ini saudara datang dengan segala keberadaan dan kebobrokan dan kehancuranmu, jangan putus asa karena ada harapan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu penuh dengan anugerah kasih karunia-Nya. Amin. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin saudara. Wow, luar biasa sekali. Karena wow, dia tahu namaku. Wow, dia berhenti. Bukan Zakheus yang lihat Yesus. Yesus yang lihat dia. Yesus yang menghampiri. Wow. Aku yang dari tadi mau moro aja malu. Tapi ini Yesus yang datang. Malah ada urgensinya. Hari ini, segeralah turun. Segera. Hari ini, aku harus menumpang di rumahmu. What? Aneh banget. Lihat ayat yang ke-7. Wow. Minggu lalu saya udah baru ngomong. Orang yang paling gak seneng anak yang hilang itu kembali. Itu bukan pegawainya bapaknya. Siapa yang gak seneng? Anak sulung. Lihat ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, apa saudara? Bersungut-sungut katanya, apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak yang menggerutu. Saudara, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus hendak menumpang di rumah Zakheus, semua bersungut-sungut. Dalam bentuk kata kerja Yunani, orang itu bukan saja bersungut-sungut, tapi terus bersungut-sungut. Saudara, alasan kenapa orang banyak terus bersungut-sungut? Karena Zakheus adalah orang berdosa. Pemimpin Farisi mengajarkan bahwa orang yang berdosa seperti Zakheus itu tidak layak dan tidak boleh bersekutu dengan orang yang benar, yang suka melakukan hukum agamawi. Orang seperti Zakheus itu najis. Kalau kamu sering berkumpul sama orang najis, nanti kamu jadi ikut najis. Apalagi main-main di rumahnya. Kamu nanti jadi najis. Kamu nanti jadi cemar. Itu yang diberitakan di mana-mana. Orang gak boleh ketemu dan bahkan main-main di rumahnya orang berdosa. No, saudara, ini merupakan sesuatu yang seringkali menjadi keadaan manusia. Bukankah ini mirip-mirip sama kita? Kita itu paling pinter kalau menghakimi orang. Betul atau tidak, saudara? Wah, paling pinter. Saya pun ngaku dosa. Kadang-kadang kita yang merasa bahwa kita mempunyai teologi reform yang luar biasa hebatnya. Dan bisa menunjukkan semua kebenaran. Kadang-kadang kita orang yang percaya grace, anugerah Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan anugerah itu kepada orang lain. Kita merasa diri lebih benar. Dan bahkan kita membandingkan kebenaran kita dengan orang lain. Saya mau kasih tahu kepada saudara ya, kalau saudara lagi menghakimi orang dan merasa lebih tinggi, saya mau kasih nasihat kepada saudara, jangan bandingkan diri dengan orang lain, tetapi bandingkanlah dirimu pada kekudusan Tuhan, karena semua orang itu sudah bobrok dan berdosa tanpa anugerah Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita bilang orang itu gak ngerti, orang itu masih tersesat, bukankah kita dulu juga orang yang tidak ngerti dan tersesat? Kalau bukan hanya karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, kita saat ini masih tersesat. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan yang memanggil kita, kuasa Roh Kudus yang mengubah dan mencelikkan mata kita yang buta. Minggu lalu kita bicara tentang Bartimius yang buta. Siapa orang buta itu? Kita yang buta rohani. Hanya karena anugerah Yesus Kristus, kita semua bisa dicelikkan sehingga kita mengenal yang namanya Yesus Kristus dan keselamatan yang ada di dalam Dia. Saudara, kita perlu sadar bahwa perbuatan manusia
perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Ada orang yang bilang, aku ini kan lumayan, aku ini enggak pernah nipu orang, aku ini kan cukup baiklah, enggak kayak Zakheus. Makanya mereka suka menghakimi orang-orang model seperti Zakheus. Saya mau kasih tahu saudara, perbuatan baik manusia itu Tuhan enggak lihat, karena Tuhan lihatnya hatinya. Saya pernah kasih beberapa contoh, saya kasih lagi ya di sini contohnya ya. Orang berbuat baik itu belum tentu hatinya itu berasal dari motivasi hati yang baik. Saya kasih contoh. Orang berbuat baik karena takut dianggap orang egois. Misalnya pas waktu Natal gini, dia bagi-bagi makanan. Wah, baik sekali ya. Saya enggak menuduh orang yang bagi-bagi makanan punya motivasi seperti ini. Oke, saudara ya. Karena saya juga dapat banyak makanan. Oke, saudara ya. Tetapi ada loh. Orang itu bagi-bagi makanan karena apa? Dia takut kalau dia tidak bagi-bagi makanan nanti bisa dianggap egois. Motivasinya bagi-bagi makanan karena apa? Takut. Dianggap egois, takut. Dia baik enggak? Ya enggak baik. Motivasinya apa? Takut. Orang bohong. Satunya orang bohong. Karena apa? Takut ketahuan aslinya, takut kalau terungkap sebenarnya, dia gak sehebat yang dipikir orang. Makanya dia bohong. Motivasinya satunya, perbuatannya satunya bohong, satunya bagi-bagi makanan. Dari luar kelihatannya yang baik yang mana? Yang bagi-bagi makanan. Yang jahat yang mana? Yang bohong. Tetapi Tuhan lihat yang mana? Hati. Dua-dua motivasinya dari takut. Dengarkan saya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor. Kalau saya tambahin, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor. itu kalau saya gitu sebenarnya. Tuhan mungkin gak gitu ya. Saya kasih contoh lagi ya. Orang nyumbang karena dia mau sombong untuk membuat pamornya naik dan reputasinya naik. Habis nyumbang terus posting-posting Instagram. Wah, ciamik, dermawan, hebat, nyumbang. Tapi motivasinya sombong. Satunya, preman mukuli saingannya, duyar-duyar, karena saingannya ngocol, menghina dia. Makanya dia gak bisa terima, dia harus mukuli orang tersebut. Karena apa? Sombong. Satunya mukuli, satunya nyumbang. Di hadapan Tuhan, sama. Kenapa? Motivasinya sombong. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkanlah pada kekudusan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya Charles Spurgeon pernah bilang gini, if any man thinks ill of you, do not be angry with him, for you are worse than he thinks you to be. Kalau ada orang yang berpikir jelek tentang kita, jangan marah. Karena kalau mau jujur, kamu tuh sebenarnya lebih parah daripada apa yang orang pikirkan tentang kamu. Halo? Kalau mau jujur, gak ada satupun orang baik. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada orang baik. Semua orang tidak mencari Tuhan. Semua orang sudah tersesat. Itu yang terjadi. Dan di tengah-tengah semua itu kita kembali kepada Zakheus ya. Di tengah-tengah semuanya itu orang-orang lagi menggerutu. Terus Yesus gak peduli. Yesus waktu itu mungkin saat itu ditolak oleh orang-orang. Dan Yesus gak peduli. Dia tetap menumpang di rumahnya Zakheus. Dan waktu dia masuk ke rumahnya Zakheus, I don't know what they do. Tidak ada ini cerita-cerita seperti ini. Zakheus itu dikotbahi. Atau ditempeleng, plok koniku yo, tobat opo-o. Terus dijewer-jewer gitu ya. Ayo kamu ya, jangan nakal-nakal nak. Gitu loh. Kalau coba kamu baikan dikit, tak kasih mujizat naik tinggimu gitu misalnya gitu saudara. Nggak ada kayak gitu saudara. Nggak ada kayak gitu. Dia cuma hanya makan, menerima, tidak menuduh, tidak menghakimi. Tapi apa yang terjadi? Lihat, ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ayo semuanya sama-sama baca. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Saudara gak ada loh khotbah mengenai perpuluhan. Gak ada loh khotbah mengenai stewardship. Seminar di rumahnya Pak Dirjen Zakheus, gak ada. Tapi lihat ini luar biasa. So, kalau dibayangkan, Zakheus itu menjadi orang
yang pertamanya kaya, gara-gara ngelakuin ini, mungkin hidupnya jadi pas-pasan. Ini ya. Siapa di sini habis baca ini langsung hitung-hitung? Saya langsung hitung-hitung, saudara ya. Saya langsung hitung-hitung. Sih, tak pikir sih. Kira sih hitungannya gak masuk. Coba pikirin. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Misalnya ya, saya kasih contoh. Misalnya Zakheus punya uang 10M. Ini misal, 10M itu gak banyak lah. Kalau zaman ini, ya kan? Gitu kan? 10M. Ya banyak, pastor. Ya banyak, oke. 10M. Setengah dikasih kepada orang miskin. Artinya 5M. Lah terus dari 5M itu dibilang, ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat kepada yang diperas. Sudah dengarkan saya, menurut hukum Taurat, yang benar adalah mengembalikan harga yang diperas, itu kalau misalnya saudara memeras orang 100 juta, Anda harus mengembalikan 100 juta ditambah 20%. Anda harus mengembalikan 120 juta. Itu adalah hukum Taurat. Tetapi lihat, Zakheus mengganti 400%. Wow, ini melampaui ketetapan yang ditetapkan oleh Taurat. Saya langsung mikir, istrinya Zakheus ngomong apa ya? Loh, mas-masanku ya apa? Ngawur kok niku. Ya saudara, mungkin sudah mikir kayak gitu ya. Saya langsung mikirnya kayak gitu. Wow. Dengarkan, poinnya ini loh saudara. Poinnya ini, something happened to Zakheus. Sesuatu terjadi sama Zakheus. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini kuncinya di sini. Bukan tentang perbuatannya. Karena gini loh, anugerah mengubah hati sebelum perilaku. Grace change heart before behavior. Grace change being before behavior. Anugerah mengubah hati sebelum perbuatan. Dan yang luar biasa di sini saudara ya, mengapa anugerah itu begitu berkuasa? Yang luar biasa, anugerah Tuhan menata ulang hati Zakheus. Saudara dengarkan saya. I will close with this. Karena saudara kalau lihat Lukas 19. Lukas 19 itu si Lukas sedang mengkontraskan dua orang kaya. Ada satu orang kaya lagi yang ada di Lukas 18. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, rich young ruler. Orang muda yang kaya. Seorang pemimpin muda yang kaya. Orang ini hidupnya saleh, tidak seperti Zakheus. Terus dia tanya sama Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tahu orang ini sombong. Meskipun hidupnya kelihatannya saleh, dia bilang gini, mengapa kamu katakan aku baik? Gak ada satu orang pun yang baik selain pada Allah saja. Karena dia gak tahu siapa Yesus, karena panggilnya guru. Bukan Tuhan, bukan Mesias, guru. Apa yang harus aku lakukan? Karena orang ini mau menyombongkan diri, show off, pamer di depan semua orang. Aku is okay, genah mana? Ya kan? Mungkin dia adalah pria idaman sepanjang masa, gitu saudara. Gitu. Kenapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Terus Yesus ngomong apa? Engkau tentu tahu tentang semua perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayah ibu. Belum selesai, Yesus masih nyebutin, belum selesai, dipotong sama orang itu. Kata orang itu, kalau ngomongin itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya kan, persis seperti yang Yesus tahu, orang ini sombong, dia rohani. Dia penuh dengan keagamaan. Aku orang baik. Semua itu sudah kuturuti. Oke. Yesus bilang apa? Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi. Jual semua yang kau miliki dan bagikanlah semua itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23 lihat. Beda sama Zakheus. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Saudara, ini adalah natur manusia. Sebenarnya natur orang ini sama naturnya Zakheus sama. Senang duit.
senang kenikmatan dunia. Dan dia cari itu semua untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati. Tapi gak nemu. Gak nemu. Saudara, kita perlu sadar, kenapa kok tadi rumus yang tadi itu, anugerah mengubah hati sebelum perilaku. Mengapa anugerah begitu berkuasa? Saudara, kita perlu sadar bahwa hati manusia kita itu cinta dosa. Mengapa kita cari uang? Karena melalui uang dia pikir, kita pikir, manusia pikir, itu akan memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita penerimaan. Masa sih pastor? Coba saya kasih dua koper uang full, mau? Saya bilang, boleh saya kasih, tapi gak boleh dibelanjakan. Kamu cuma boleh berenang-berenang di dalamnya. Mau? Percuma pastor, kan? Gak mau kan? Kenapa kok gak mau? Karena kalau saudara punya uang segitu banyak, saudara perlu belanjakan untuk dapetin apa? Bawa barang mewah. Betul ya saudara? Kalau saudara pakai cuanse itu ya saudara, ada apa namanya, berliannya gede gitu, tiba-tiba angkat tangannya lama banget gitu. Gitu ya. Angkat tangannya lama gitu ya. Tuhan Yesus gitu ya saudara. Itu karena saudara mengagumi gitu. Karena saudara waktu naik gitu gini-gini, waduh, klinteng, klincing-klincing gitu saudara ya. Tiba-tiba pamor saudara naik gitu saudara. Coba saudara, boleh beli itu? Boleh. Tapi hanya di kamar. Gak ada yang mau. Mana mau pakai berlian segitu besar hanya di kamar. Punya berlian segitu besar tuh harus pamer. Nah, gitu. Ya tuh, bener. Penerimaan. Itu loh, manusia sukanya itu, saudara. Manusia tuh sukanya itu. Kenapa? Prestasi. Wah, nomor satu, bro. Award-nya begitu sampai rumah, ditaruh di paling depan. Ada kaca, lemari kaca. Itu award-nya, medalinya. Wah, ujian. Wah, terus. Itulah manusia. Kita suka hal-hal seperti itu. Gak bisa dipungkiri. Apa yang bisa ngalahin itu? Dikasih peraturan. Jangan ini, jangan itu. Makanya orang bilang kan gini, malas aku agama. Agama itu membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita sukai, melakukan yang kita tidak sukai. Doa, nang gereja, pelayanan, supaya apa? Ya wis, mau ya apa? Nek gak masuk neraka aku. Masuk surga ya wis lah, ya apa ya wis. Doa. Wis ya. Oke, supaya aku nanti masuk surga. Itu kan pikirannya kita. Banyak orang mualas doa, tapi kalau mau minum wine, mau minum ini, seneng melakukan yang ini, lebih seneng saudara daripada melakukan yang rohani-rohani. Kenapa? Malas. Kenapa? Kayak seakan-akan itu kewajiban supaya enggak masuk neraka. Ini maksud itu. Itu peraturan bisa menyelamatkan kita. Saya mau kasih tahu, Zakheus tahu peraturan. Zakheus tahu hukum Taurat. Zakheus kenal sama orang-orang Farisi. Dia loh nyogok mau masuk Bait Allah, mungkin ditolak. Nanti ketahuan, Pak, jangan, Pak, jangan gitu. Enggak bisa dia. Kita yang cinta uang, cinta kenikmatan. We love drinking, we love sex, we love luxurious stuff, we love worldly stuff. Itu harus dikalahkan dengan cinta yang lebih besar. Memang benar, agama itu melakukan itu. Tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kenapa? Kok kita susah berubah meninggalkan kenikmatan dunia? Karena kita suka sekali hal-hal yang berdosa. Dan apa yang bisa mengalahkan cinta dan kasih kita akan dosa? A greater value. Value dan nilai yang lebih besar. Story yang lebih besar daripada story cinta kita sama istri kita atau suami kita. Yaitu siapa? A greater love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua mati rohani. Tuhan berikan sesuatu yang Zakheus tidak layak terima. Tuhan berikan sesuatu yang selama ini Zakheus cari-cari. Dia cari penerimaan dengan kekayaan. Dia cari harga diri dengan jabatan. Dia berharap dia bisa memegang kendali dengan power. Tapi nyatanya tidak. Dan tanpa penghakiman, Yesus memberikan penerimaan. Tanpa penghakiman, Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan kasihnya. Yesus bahkan panggil namanya Zakheus.
aku mau tinggal di rumahmu. Saudara lihat, Yesus ditolak dan dihakimi oleh orang-orang di luar sana gara-gara Zakheus. Itulah Injil. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus dibenci supaya kita dikasihi. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus mati supaya kita hidup. Itulah Injil. Bukan apa yang saudara lakukan, bukan apa yang saudara tidak lakukan, tetapi apa yang Yesus sudah perbuat dan lakukan dan selesaikan buat saudara dan saya. Itulah inti kekristenan. Kalau saudara lebih cinta dunia, saudara perlu cek, saudara mungkin belum mengerti dan mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Itulah sebabnya Martin Luther selalu bilang, I need the gospel every day. Aku perlu Injil setiap hari. Waktu aku dengerin Injil, aku lihat kasihnya Tuhan yang lebih besar. Kasihnya Tuhan itu kekal, sedangkan kasih kita kepada dunia itu fana. Waktu kita lihat Injil, kasih yang luar biasa itu, kita akhirnya lihat itu jadi suram, sirna, gak ada bandingannya. John Calvin bilang gini, I give up all for Christ, and what have I found? Aku meninggalkan segala sesuatu untuk Kristus, dan apa yang aku temukan, apa yang aku dapatkan, everything in Christ. Segala sesuatu yang aku butuhkan di dalam Kristus. Saudara, hanya di dalam Kristuslah saudara menemukan cinta yang sejati, cinta yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang dunia bisa berikan kepada saudara. Lukas 19 ayat 9 sampai 10, kata Yesus kepadanya. Jadi saudara lihat ya, keselamatan bukan datang kepada Zakheus karena perbuatannya, tetapi karena hatinya berubah. Dan hatinya berubah itu mengubah perbuatannya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Anak manusia datang cari saudara, cari saya, cari kita semua. Saudara, ada yang menarik di sini. Saya akan tutup dengan ini. Dikatakan keselamatan telah terjadi kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara dengarkan saya. Dulu keselamatan hanya ada di Bait Allah dan di Yerusalem. Dulu keselamatan hanya ada pada ibadah kita dan persembahan dan korban kita yang dimediasi oleh imam-imam. Tetapi melalui Yesus Kristus, keselamatan tidak lagi melalui Bait Allah, bukan melalui imam-imam, bukan melalui pengorbanan-pengorbanan yang kosong, tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus menghancurkan sistem keagamaan. Yesus Kristus menghancurkan ketergantungan umat Tuhan kepada imam-imam. Tetapi karena dialah sang imam besar itu, dialah sang Mesias, dialah sang korban sempurna yang berkorban bagi saudara. Tuhan yang cari saudara, Tuhan yang mengejar saudara. Kalau kita bisa bilang,

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Beberapa hari ini kita sudah sering mendengarkan khotbah yang mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang pasti. Tuhan menjamin keselamatan kita dari awal sampai pada akhirnya. Tetapi mungkin kalau kita melihat sekeliling kita, kita cukup kaget karena ada beberapa orang yang tampaknya aktif, yang tampaknya sangat antusias terhadap kekristenan, pada akhirnya murtad dan meninggalkan kekristenan. Atau mungkin kita membaca beberapa bagian Alkitab yang seolah-olah mengajarkan bahwa ada orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya, yang pada akhirnya gagal sampai pada tujuannya. Nah, sore hari ini kita akan membahas satu teks yang paling sering dipakai untuk mengajarkan bahwa keselamatan kita bisa hilang. Dan nanti kita akan melihat dari teks ini secara lebih teliti, apakah benar teks ini mengajarkan kalau orang-orang yang sudah diselamatkan pada akhirnya bisa murtad secara final dan secara total, dan pada akhirnya tidak diselamatkan. Mari kita membaca langsung Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Hari ini saya berharap saudara bersabar dengan saya karena materinya cukup banyak dan cukup sulit. Mari kita membaca Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-8 kita baca bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Saudara, kadangkala sebagian orang merasa dirinya sudah diselamatkan. Mereka merasa diri aman di dalam area keselamatan. Tetapi sebetulnya mereka tidak pernah sungguh-sungguh berada di dalam keselamatan. Ibrani 6 menggambarkan kepada kita orang-orang yang sebetulnya kelihatan sekilas adalah orang-orang yang percaya. Tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Sekilas mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Pertama, saya akan menjelaskan ayat 4 sampai ke 8 dulu. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Saya akan menunjukkan bahwa orang-orang ini sekalipun mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, tapi pengalaman-pengalaman itu tidak menggambarkan keselamatan mereka. Saya nanti akan tunjukkan bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, cara saya untuk menunjukkan hal itu ada empat yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, saya akan meneliti satu persatu, dan ini butuh waktu yang panjang. Saya akan meneliti satu persatu pengalaman-pengalaman rohani yang tadi mereka alami. Misalnya mengecap karunia surgawi, kemudian mengecap firman yang baik, karunia-karunia dari dunia yang akan datang, diterangi hatinya. Semua nanti kita akan lihat satu persatu untuk mengetahui apakah kalau mengalami itu berarti pasti sudah diselamatkan. Dan nanti saya akan tunjukkan orang-orang yang diselamatkan mengalami itu. Tetapi orang-orang yang mengalami itu belum tentu diselamatkan. Yang kedua, nanti saya akan menunjukkan dari metafora hujan dan tanah di ayat 8 tadi, 7 dan 8. Metafora itu menunjukkan bahwa orang-orang di ayat 4 sampai yang ke-6 adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Yang ketiga, nanti kita akan melihat dari ayat yang ke-9. Bagaimana penulis surat Ibrani mengontraskan antara orang-orang di ayat 4 sampai 6 dengan penerima suratnya. Ada beda antara orang-orang yang disebut di ayat 4 sampai 6 dengan penerima surat Ibrani. Dan nanti yang terakhir, yang keempat, kita akan melihat bahwa bagian lain dari surat Ibrani mengajarkan kepastian keselamatan. Setelah 4 poin ini kita jelaskan untuk menunjukkan siapa orang-orang di ayat 4 sampai 6, nanti kita akan membahas tujuannya apa Ibrani 6 ayat 1 sampai 8 ditulis. Mengapa penulisnya perlu menyinggung tentang orang-orang yang gagal dan pada akhirnya orang ini disebut murtad dalam tanda kutip. Apa maksudnya? Kalau memang mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, untuk apa dibahas di dalam bagian ini? Itu akan menjadi pembahasan dalam bagian kedua khotbah saya hari ini. Dan mari kita akan langsung mulai. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Kita akan melihat dari kosakata yang dipakai menggambarkan pengalaman-pengalaman rohani yang ada di sana. Nanti kita akan melihat bahwa kata yang dipakai di dalam ayat 4 dan 5, dari sisi katanya yang dipakai, bisa menunjukkan orang ini selamat, bisa menunjukkan orang ini tidak selamat. Yang menentukan bukan katanya, yang menentukan adalah konteksnya. Dan itu nanti kita akan lihat pada metafora hujan dan tanah, nanti kita lihat pada ayat yang ke-9. Jadi kosakata yang dipakai untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman rohani bisa merujuk pada orang yang sudah diselamatkan, bisa pada orang yang belum diselamatkan. Yang menentukan bukan katanya, yang menentukan adalah konteksnya. Mari kita lihat, saudara. Pengalaman rohani disebut begini, mereka pernah diterangi hatinya. Sebagai koreksi awal, dalam teks Yunani tidak ada kata hati. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia menambahkan sendiri kata hatinya. Kalau saudara melihat kata hatinya, seolah-olah pencerahan ini benar-benar mengubah dari dalam. Tetapi tidak ada kata hati di sana. Yang ada adalah begini, pernah diterangi. Saudara membaca versi bahasa Inggris, terjemahannya sama, pernah diterangi. Nah, mereka menganggap begini, yang percaya bahwa keselamatan bisa hilang, menafsirkannya begini, kata pernah, hapax, itu artinya sekali dan tidak pernah terulang. Satu kali dan tidak pernah terulang. Nah, kalau dikaitkan dengan diterangi, diterangi cuma sekali. Mereka berkata, itu adalah pertobatan. Waktu kita dulu buta, waktu kita dulu tidak percaya Tuhan, kita pernah diterangi, mata kita terbuka, kita percaya kepada Tuhan, atau kita kenal dengan nama conversion. Nah, mereka meyakini bahwa pernah itu terjadi sekali untuk selamanya. Diterangi itu merujuk kepada pertobatan awal kita, dari buta menjadi melihat. Tapi saya akan tunjukkan, tafsiran ini tidak pasti. Mari kita lihat dulu kata diterangi. Penulis surat Ibrani juga mencatat diterangi itu bisa untuk orang Kristen. Benar itu. Ayat 10, pasal 10 ayat 32, saya kutipkan langsung di layar supaya saudara tidak buka sana, buka sini, karena materi kita hari ini agak sulit dan saya akan menghemat waktu. Jadi semua ayat saya tampilkan di layar hari ini. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Itu juga kata Yunani yang sama dipakai di sana, yaitu kata fotizo, menerangi. Setelah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Di dalam konteks itu, memang benar menerangi itu berbicara untuk orang yang sudah diselamatkan. Jadi menerangi itu berbicara tentang pertobatan pertama. Jadi pada awal mereka buta, kemudian melihat, kata Foticho bisa merujuk ke sana. Tetapi ayat-ayat lain menunjukkan bahwa menerangi itu bisa terjadi pada orang yang belum bertobat dan juga bisa terjadi pada orang yang sudah bertobat. Bukan cuma di awal lalu orangnya bertobat, tapi di tengah-tengahnya juga bisa kata Foticho dipakai. Misalnya, di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, ini doa Paulus untuk jemaat Efesus yang sudah bertobat. Doanya begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, Foticho, supaya ia menerangi hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Berarti menerangi di sini tidak mungkin merujuk pada pertobatan awal, karena ditujukan sebagai doa Paulus untuk jemaat Efesus yang sudah bertobat. Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi Foticho, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, itu dia terang yang sesungguhnya datang menerangi setiap manusia. Tapi apakah setiap manusia yang diterangi bertobat? Buktinya banyak orang yang tidak bertobat. Berarti kata Foticho itu bisa merujuk pada orang yang bertobat, bisa pada awal pertobatan, bisa di tengah-tengah keselamatannya, tapi juga bisa merujuk pada orang-orang yang tidak pernah diselamatkan. Dari kata sendiri, Foticho, kita tidak bisa memastikan apakah ini menunjukkan keselamatan atau tidak. Harus lihat konteksnya. Berikutnya, kosakata yang dipakai atau ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan ini adalah kata pernah tadi, pernah diterangi. Mereka menafsirkan bahwa kata pernah itu sekali dan tidak terulang. Dan memang benar, kata hapax kadangkala sesuai konteksnya itu bisa berarti satu kali tidak berulang. Misalnya apa? Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28 dikatakan seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, hapax. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja, hapax, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Berarti kata hapax memang bisa berarti apa? Sekali, tidak terulang. Tetapi ternyata kata hapax itu juga muncul untuk tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misalnya di dalam Ibrani 9 ayat 7 dikatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Jadi imam besar itu masuk sekali, hapax, setahun. Setahun sekali. Selama dia menjabat berapa kali? Ya mesti berkali-kali kan? Berarti kata hapax itu tidak selalu sekali terjadi dan tidak terjadi lagi. Itu konsep penafsiran yang keliru. Filipi pasal 4 ayat 16, Paulus mengatakan demikian. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu hapax, satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Berarti ini ada kata hapax terjadinya lebih dari satu kali. Makanya kalau kita kembali pada ungkapan yang pertama tadi, pernah diterangi itu tidak selalu merujuk pada awal pertobatan. Karena pernah sendiri itu bisa berarti berulang kali. Dan diterangi itu bisa berarti secara umum, bukan hatinya yang diterangi, karena tidak ada kata hati di sana. Bisa saja itu berbicara tentang ajaran-ajaran Kristen. Bisa saja itu bicara tentang kebenaran-kebenaran Kristen yang pernah mereka dengar, yang pernah mempengaruhi sedikit dari perilaku mereka, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus.

dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami, itu bahasa Yunani-nya mengecap, supaya ia mengecap maut bagi semua manusia. Yesus benar-benar mati atau tidak? Benar. Jadi mengecap itu peristiwa yang nyata. Saya setuju. Tetapi yang ditekankan mengecap itu bukan di situ. Yang ditekankan dari kata mengecap apa? Kalau saudara mengecap sesuatu, mencicipi sesuatu, yang ditekankan apanya? Kesungguhannya atau? Yesus mengecap maut. Kalau yang mau ditekankan itu kesungguhannya, maka tidak akan dipakai kata mengecap. Dipakai kata apa? Mengalami maut. Tapi kata yang dipakai itu mengecap. Lah kalau saudara mendengar kata mengecap maut, itu yang ditekankan sementara aja. Dia cuma mengecap, mencicipi. Setelah itu berhenti. Paham enggak maksud saya? Mengecap maut itu artinya dia memang sungguh-sungguh mati, tapi cuma sebentar. Setelah itu selesai, dia bangkit. Makanya kalau saudara doa makan harus hati-hati. Ada orang doa makan, sebentar kami akan mencicipi makanan ini. Ternyata makannya banyaknya luar biasa. Kalau saudara doanya itu mencicipi, saudara itu cuma makan sedikit, satu sendok, berhenti. Mencicipi kan artinya begitu, benar ya? Kalau makan dari awal sampai akhir, tidak ada sisa, itu namanya melibas, bukan mencicipi. Jadi doanya harus hati-hati. Kalau dikatakan Yesus mengecap maut, penekanannya bukan terletak pada sungguh-sungguh mati atau tidak, keliru. Penekanannya terletak pada dia ini cuma sementara matinya, terus bangkit. Contoh yang lain, Matius 27. Yesus mati di kayu salib, kemudian diberi anggur bercampur empedu. Untuk mematikan rasa, menolong Yesus, mengurangi penderitaannya. Alkitab mencatat begini, di Matius 27 ayat 34, Yesus mengecap, kata Yunani yang sama, mengecap anggur itu, lalu ia tidak mau minum. Berarti mengecap itu yang ditekankan bukan minum atau enggaknya, tetapi sementara, cuma sekali, terus berhenti. Penulis sejarah Yahudi, Yosefus, abad pertama, di dalam bukunya Jewish War, dia mengatakan begini, ada sebagian orang, banyak orang, mencicipi, mengecap, kata Yunani yang sama, mengecap ajaran kaum Essenes, tetapi mereka kemudian meninggalkan ajaran itu. Berarti yang dipentingkan di sini sekali lagi, bukan masalah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, yang ditekankan adalah sementara. Orang yang mengecap karunia surgawi ini pernah sungguh-sungguh, tetapi tidak berkelanjutan. Sekarang persoalannya, karunia surgawi itu artinya apa? Karunia surgawi itu mengandung keselamatan atau tidak? Ungkapan ini cuma muncul sekali di Alkitab. Di luar Alkitab juga tidak pernah muncul. Sehingga kita kesulitan untuk menerangkan karunia surgawi artinya apa. Tetapi kalau saya boleh menafsirkan dari kata karunianya saja, yaitu kata dorea. Dorea itu artinya pemberian. Jadi kalau saudara kenal ada orang bernama Theodora, wah itu berarti namanya indah. Theo itu artinya Allah. Dora itu artinya pemberian, gitu kan. Jadi kalau saudara mendengar orang itu namanya Dora, wah itu berarti nama Yunani, gitu kan. Bisa berasal dari kata Theodora, gitu. Tapi bisa juga berasal dari kata Theodoran. Dora itu pemberian, Dora itu pemberian. Wah, kata Yunani yang indah kan, pemberian. Nah, karena kata Dorea ini, Dora, munculnya kan berkali-kali di dalam Alkitab dan pernah merujuk kepada Roh Kudus beberapa kali. Dan nanti pengalaman-pengalaman rohani selanjutnya di Ibrani 6, semua berkaitan dengan kuasa Roh Kudus. Maka saya menafsirkan karunia surgawi itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Apakah kelahiran baru? Tidak. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang bisa berbentuk kesembuhan. Bisa berbentuk apa? Pengusiran setan. Jadi ketika terjadi kesembuhan, bukankah itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja? Ada enggak orang yang tidak Kristen ada di dalam gereja tersembuh? Ada enggak? Banyak orang yang ngikutin Yesus saja, banyak yang sembuh tapi enggak percaya Yesus kok. 10 orang kusta disembuh.

Bukan, yang balik cuma satu kok. Ribuan orang mengalami mujizat Yesus, melihat karya Roh Kudus dinyatakan. Mereka tetap tidak percaya kok kepada Tuhan. Bahkan saudara ingat di Matius 12, ketika Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Orang-orang Farisi berkata, dia ngusir pakai kuasa Belzebul. Setan dipakai untuk mengusir setan yang lebih rendah. Jeruk bali dipakai untuk menghancurkan jeruk biasa. Kan begitu? Yesus berkata begini, dosa semua diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Walaupun mereka tahu itu pekerjaan Roh Kudus, mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri, tetapi mereka tetap tidak percaya. Di dalam Kisah Rasul 7, Stefanus, dia berkhotbah menentang orang-orang Yahudi. Dia menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah bekerja dengan tanda-tanda yang ajaib, tetapi kalian menentang Roh Kudus. Jadi belum tentu kalau orang itu mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, belum tentu orang itu adalah orang yang bertobat. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ada nabi-nabi palsu yang bisa mengusir setan demi nama Tuhan, yang bisa membuat mujizat, tetapi dia tidak pernah bertobat. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, wah mengecap karunia surgawi, berarti diselamatkan. Tidak. Belum tentu. Harus lihat konteksnya. Berikutnya, pengalaman rohani dikatakan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Atau terjemahan hurufiahnya, menjadi partisipan. Menjadi partisipan. Kata metokos, partisipan, orang yang berpartisipasi, itu bisa memiliki arti beragam. Bisa artinya itu begini, partisipasi itu mengambil bagian secara esensial, itu bisa. Mengambil bagian dari seseorang, dari pihak lain secara esensial. Itu arti metokos. Tetapi metokos juga bisa artinya begini. Bersama-sama tapi tidak mengambil bagian secara esensial. Saya beri dua contoh dari surat Ibrani. Ibrani 3 ayat 14 saya terjemahkan secara hurufiah. Karena bahasa Indonesia kurang hurufiah. Saya terjemahkan begini. Kita telah menjadi partisipan Kristus. Berarti orangnya diselamatkan atau tidak? Diselamatkan. Karena partisipan Kristus itu dalam konteks ini, orangnya itu mengambil sesuatu secara esensial dari Kristus. Kristus mati di kayu salib, kebenaran Kristus itu menjadi bagian dari kebenaran kita. Metokos di dalam konteks itu artinya memang benar-benar esensial. Tetapi kata metokos juga muncul dalam arti bersama-sama tapi tidak berbagi sesuatu. Ibrani 1 ayat 9. Ini kutipan dari kitab Mazmur ditujukan untuk Yesus. Yesus dibandingkan dengan malaikat. Saya bacakan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi Yesus ini keutamaannya digambarkan diberi minyak. Malaikat-malaikat itu dianggap metokoinya, metokosnya Yesus, teman-teman sekutu. Apakah malaikat-malaikat dapat minyak? Tidak toh. Cuma Yesus yang dapat minyak, mereka cuma mengitari saja. Bersama-sama, tapi tidak mengambil bagian. Berarti ketika kita kembali pada pengalaman rohani tadi, berpartisipasi dalam Roh Kudus, bisa berarti orang itu mengambil bagian dari Roh Kudus dalam arti kelahiran baru, tapi juga bisa berarti orang itu tuh cuma bersama-sama saja menyaksikan berbagai macam pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah mengambil bagian dari Roh Kudus. Pengalaman rohani berikutnya, mengecap firman yang baik dari Allah. Saya tanya kepada saudara, orang yang suka mendengar firman, orang itu sudah selamat atau belum? Apakah pasti bahwa orang yang suka mendengar khotbah itu selamat? Tidak. Kalau orang itu mendengarnya dengan antusias, pasti selamat atau tidak? Tidak. Kalau orang itu menerima firman itu, pasti selamat atau tidak? Mulai bingung jawabannya. Kalau dia menerima dengan antusias dan dengan sukacita,
pasti bertobat atau tidak? Bingung. Coba baca Markus 4, saya sudah tuliskan di sini. Markus 4 ayat 16 dan 17. Ini penjelasan Yesus tentang perumpamaan penabur. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Tidak ada tulisannya dengan mengantuk, sambil ngobrol-ngobrol, sambil main BB, Facebook, tidak ada loh ini ya. Orang-orang yang mendengar firman itu seperti saudara, semuanya serius kan. Dan segera, berarti antusias loh ya. Dan segera menerimanya. Jadi mendengar dulu baru menerima. Berarti serius dia. Tidak dikatakan segera menerima, baru mendengar. Nah ini orang kacau kalau begini. Ini sungguhan ini, benar. Jadi dia mendengar. Segera ada antusiasme, tak? Segera menerima firman itu dengan gembira. Tapi Yesus berkata begini, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi jangan sampai keliru. Kalau ada orang suka seminar kemana-mana ikut terus begitu kan, dengarkan khotbah, wah pokoknya itu semangat begitu kan, menerima dengan antusias, wah suka cita tiap kali mendengar khotbah. Tidak jaminan itu orang yang diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan pasti suka cita menerima firman. Orang yang diselamatkan pasti antusias menerima firman. Orang yang diselamatkan pasti suka belajar firman. Tapi sebaliknya belum tentu. Jelas ini? Mengecap firman itu tidak berarti selamat. Ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan tidak selamat. Tergantung konteksnya. Nah kemudian mengecap kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang. Kalau terjemahan bahasa Indonesia begini, karunia-karunia dunia yang akan datang. Saya akan coba perbaiki sedikit terjemahan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata karunia-karunia. Padahal bahasa Yunani-nya adalah kuasa-kuasa. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara cek terjemahan di sana. Mayoritas adalah kuasa-kuasa. Kemudian bahasa Indonesia menerjemahkannya dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang. Dalam bahasa Yunani harusnya diterjemahkan begini. Zaman yang sedang datang. Zaman yang sedang datang. Bukan yang akan datang. Sebab kalau yang akan datang berarti merujuk pada apa? Surga tuh kalau yang akan datang. Padahal bahasa Yunaninya bukan yang akan datang. Yang sedang datang. Dan yang sedang datang itu apa? Zaman. Bahasa Yunani yang dipakai di sana itu bukan world tetapi age. Aion, aion itu bicara tentang zaman. Nah sekarang persoalannya begini, kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang. Kira-kira zaman apa? A, zaman penjajahan Belanda. B, zaman penjajahan Jepang. C, zaman reformasi. D, tidak tahu. Zaman yang sedang datang. Jadi penulis surat Ibrani itu pada waktu nulis, dia mengatakan begini, kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang ini. Berarti pada zamannya dia sudah datang. Kira-kira zaman apa? Kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang. Zaman apa? Zaman Roh Kudus. Ingat pada waktu Tuhan Yesus mulai pelayanan, Yesus berkata begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah apa? Dekat. Tapi di tengah-tengah pelayanannya dia, ketika dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dia mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Nah Roh Kudus itu dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Disitulah saudara melihat dari zaman Tuhan Yesus sampai dia naik ke surga, zaman para rasul, itu kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang pada waktu itu dinyatakan melalui apa? Berbagai macam tanda, mujizat, keajaiban, semua didemonstrasikan dengan cara yang luar biasa. Tapi apakah orang-orang yang mengalami kuasa-kuasa itu, apakah orang itu diselamatkan? Jangankan cuma mengalami. Saudara baca Matius 7 saja. Mulai ayat 15 saudara tahu itu nabi palsu. Matius 7, 15 sampai 20. Bicara tentang nabi palsu. Dan Tuhan mengatakan, dari buahnya kamu tahu. Mengapa? Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi lihat buahnya. Ini adalah nabi-nabi palsu yang Tuhan nanti kalau di akhir zaman, Tuhan akan berkata, I never know you.
Tapi nabi-nabi palsu ini protes sama Tuhan. Waktu dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, nanti nabi-nabi palsu ini akan protes begini. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Kira-kira setannya benar-benar keluar atau tidak? Kalau tidak keluar, tidak mungkin dipakai untuk alasan protes loh. Aku bernubuat demi namamu. Nubuatannya digenapi tidak? Lah kalau tidak digenapi, ya tidak jadi alasan dong untuk protes kepada Tuhan. Tapi itu semua tahu tidak? Itu nabi-nabi palsu. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengusir setan, nabi palsu. Saya tidak mengatakan orang yang bernubuat, nabi palsu. Tetapi saya mau mengatakan begini. Orang yang mengusir setan dan bisa mengusir setan, belum tentu diselamatkan. Orang yang bisa bernubuat dan benar-benar terjadi, belum tentu pernah mengalami keselamatan. Buktinya ini nabi palsu, pohonnya jelek dari dulu, maka buahnya jelek. Bukan cuacanya yang jelek, bukan pupuknya yang jelek. Pohonnya memang jelek, dari sononya memang sudah rusak. Jadi diberi pupuk apapun, disirami seperti apapun, tetap aja dia akan menghasilkan buah yang buruk. Karena dari sononya tidak pernah berubah. Jadi mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang, atau kalau saya terjemahkan, mengecap kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang, ini tidak merujuk kepada keselamatan. Bisa merujuk pada keselamatan kalau pada akhirnya orang itu menerima Tuhan, tapi bisa juga berhenti cuma di situ. Berikutnya adalah pertobatan. Pengalaman rohani yang lain begini. Tadi kan di ayat 6 dikatakan, tidak mungkin diperbaharui sedemikian sehingga bertobat. Atau dalam bahasa Yunani begini, tidak mungkin diperbaharui sedemikian lagi kepada pertobatan. Berarti orangnya sudah bertobat atau tidak? Seakan-akan kan sudah bertobat, toh. Tidak bisa diperbaharui kepada pertobatan. Metanoia. Wah, kalau sedang mendengar kata metanoia, itu artinya pertobatan. Benar sekali. Tetapi saudara harus hati-hati. Karena kata metanoia ini bisa berarti begini, penyesalan tapi tanpa iman, bisa berarti penyesalan dengan iman. Ini berbeda. Jadi kata metanoia itu tidak otomatis berarti pertobatan yang sungguh. Tidak otomatis. Bisa merujuk pada pertobatan yang sungguh, bisa tidak. Yang menentukan bukan kata metanoianya, yang menentukan adalah konteksnya. Dan kita akan lihat sebentar konteks di Ibrani 6. Mari kita membuka Ibrani 6 ayat 1, saya sudah tampilkan juga. Ibrani 6 ayat 1, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, itu kata metanoia, dan dasar kepercayaan kepada Allah. Saudara perhatikan ada berapa macam dasar di sana? Ada dua macam dasar. Pertama adalah dasar pertobatan dari kehidupan yang sia-sia. Berarti ini merujuk kepada apa? Dulu hidupnya tidak karu-karuan, sekarang menjadi hidup yang baik. Tapi aneh, dasar pertobatan ini dibedakan dari dasar kepercayaan. Ada orang yang hidupnya berubah, tapi tanpa iman, tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Kalau saya tidak percaya, coba lihat ya. Pemuda-pemuda yang mulai pacaran, banyak mengalami perubahan. Saya punya teman juga begitu kan dulu. Dulu nakal, rambutnya gondrong, disemir apa segala macam begitu kan. Wah, kemudian tiba-tiba berubah. Rambutnya dipotong pendek, disemir hitam kembali begitu kan. Wah, pokoknya tidak merokok, tidak minum-minuman keras. Bahkan teman saya itu sampai minta tolong saya. Dia bawa es batu dan setrika panas, tatonya supaya dibersihkan. Wah, perubahan besar ya. Baru sekali masuk gereja loh bersama pacarnya. Wah, langsung seperti itu. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya bilang dia begini, saya tidak keberatan menyakiti orang. Itu salah satu hobi saya. Tapi tunggu sampai kamu menikah. Nanti kalau sampai kamu menikah, baru tatomu nanti tak bersihkan pakai setrika. Karena saya tahu sebentar lagi dia akan berubah lagi. Dan benar, setelah jalan berapa lama, akhirnya putus toh. Wong namanya cinta monyet toh. Monyet ketemu monyet, pacaran, lihat pisang, monyetnya ditinggal nyari pisang, beneran. Ya jadi akhirnya mereka putus gitu loh. Setelah putus, rambutnya panjang lagi enggak? Panjang lagi, disemir lagi enggak? Semir lagi, tatonya dihilangin enggak? Nambah sebelahnya, ngerti? Jadi ada orang yang hidupnya berubah tapi tidak pernah punya iman.
Ada orang yang hidupnya berubah tetapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan saudara harus hati-hati dengan ini. Sekarang di banyak gereja itu diajarkan etika, bukan etika Kristen, tapi etika humanisme. Mari kita berbuat baik. Tapi dasarnya apa? Tidak ada kaitan sama salib Kristus. Mari kita jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tidak dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Maka itu etika biasa, etika humanisme. Sama dengan orang-orang lain di luar sana. Kalau saudara mau berubah sungguh-sungguh, lebih dari sekadar etika, saudara harus mengaitkannya dengan perjumpaan pribadimu dengan Kristus. Saudara harus mengaitkannya dengan salib Kristus. Nah ini ada orang yang bertobat. Memang bertobat, dasar pertobatan dari tingkah laku yang keliru. Tapi itu dibedakan dari dasar kepercayaan. Alkitab memberi kita dua contoh. Satu itu Esau, ditulis oleh penulis Ibrani juga di pasal 12. Esau itu disebut orang yang rendah. Nafsunya itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi setelah dia kehilangan berkat untuk dia, nangis, menyesal, bertobat enggak? Bertobat. Tapi apakah setelah itu Esau menjadi orang yang mengejar hal-hal rohani? Tidak. Cuma penyesalan biasa. Contoh berikutnya Yudas Iskariot. Kurang menyesal apa? Sampai menggantung diri itu berarti benar-benar menyesal loh saudara. Cuma menyesal toh, menyesal, benar-benar menyesal, menggantung diri. Apakah Yudas bertobat? Apakah Yudas mencari Tuhan? Tidak. Jadi ada orang yang menyesal, metanoia, tetapi tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, metanoia juga. Jadi metanoia itu tergantung konteksnya. Coba saya kasih tahu saudara, di 2 Korintus 7 ayat 10 ada ungkapan ini. Perhatikan, 2 Korintus 7 ayat 10 ada ungkapan metanoia eisoterian yang artinya pertobatan yang membawa keselamatan. Metanoia yang membawa keselamatan. Berarti ada metanoia yang lain dong ya. Kalau semua metanoia membawa keselamatan, tidak perlu diberi keterangan, benar ya? Setahu saya, di tempat ini yang namanya Yakub cuma saya. Jadi kalau saudara diberitahu, kamu dicari Pak Yakub, saudara tidak mungkin tanya, Pak Yakub yang mana? Benar ya? Tapi seandainya ada Yakub yang lain di gereja ini, saudara diberitahu, kamu dipanggil Pak Yakub, saudara perlu tanya, yang ganteng atau yang tidak ganteng? Kalau yang ganteng berarti saya, kalau enggak ya berarti orang itu kan gitu. Kalau ada keterangannya seperti pertobatan yang membawa keselamatan, berarti ada pertobatan yang tidak membawa keselamatan. Begitu pula di Kisah Rasul 11 ayat 18 dikatakan tein metanoian eisoen, pertobatan yang memimpin pada hidup. Berarti ada pertobatan yang pada akhirnya tidak memimpin kepada hidup. Jadi kata metanoia yang muncul di Ibrani 6 tadi, belum tentu orangnya bertobat sungguh-sungguh. Bisa jadi orangnya itu cuma menyesali, aku dulu nakal, sekarang mau berubah. Tapi setelah itu ada penganiayaan. Karena penerima surat Ibrani kan mengalami penganiayaan kan. Dan gak tahan gitu, akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya orang berkata, ya toh orang Kristen keselamatannya bisa hilang. Keliru. Memang orang itu gak pernah selamat kok. Kalau orang itu bertobat sungguh-sungguh, pasti Tuhan jaga kok. Orang ini tidak bertobat sungguh-sungguh, berubah hidupnya bukan karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya paling khawatir dengan dua macam orang. Satu orang yang baik, dua anak-anak pendeta. Dua kelompok orang ini sangat beresiko. Mengapa? Mereka itu memang dari sononya baik atau dilatih baik sejak kecil. Beberapa pendeta itu kalau marahi anaknya kan, gini, jangan gitu loh ya, papa malu loh ya. Anak pendeta, gak boleh gitu. Jadi selalu ngomongnya, anak pendeta, anak pendeta, anak pendeta. Akhirnya sejak kecil dia very nice, jadi nice people. Tetapi tidak pernah jadi orang yang lahir baru. Ya cuma baik, tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Makanya hati-hati, jangan mengasumsikan engkau ini sudah bertobat sejak kecil. Kalau engkau mengatakan sejak dari kandungan aku sudah Kristen, berarti engkau mungkin belum Kristen malahan. Harus cek lagi, apakah kebaikanmu, perubahan hidupmu itu muncul karena engkau berjumpa pribadi dengan Kristus atau tidak. Nah, pengalaman yang terakhir, pengalaman rohani yang terakhir yang perlu kita singgung adalah begini, kalimat di Ibrani 6 ayat 6. Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Menyalibkan kembali anak Allah bagi mereka.
Saya dulu berpikir, kalau menyalibkan kembali anak Allah, berarti kan dulu Yesus mati untuk dia, ditebus, tapi kemudian mereka murtad lagi. Jelas ya? Dulu saya pikirnya begitu. Tapi menurut saya, tafsiran itu pasti salah. Coba ya, perhatikan baik-baik. Mereka menyalibkan lagi anak Allah. Bukan begini loh ya. Dan anak Allah disalibkan lagi bagi mereka. Tidak. Mereka yang menyalibkan lagi anak Allah. Dan perhatikan ya, dengan cara bagaimana mereka menyalibkan Kristus. Coba. Dengan cara bagaimana mereka menyalibkan Kristus lagi? Dengan cara apa? Murtad sehingga kekristenan dihina. Katanya Kristen, padahal kan enggak sungguh-sungguh percaya toh. Tapi orang luar kan enggak mau tahu. Loh katanya orang Kristen dijaga Tuhan. Mana Tuhannya yang ajaib? Buktinya ada penganiayaan, takut ada penganiayaan, murtad. Ah, orang Kristen cupu. Dihina toh. Nah, saudara menghina Tuhan di depan umum, itu sama saja dengan saudara menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Berarti orang-orang ini bukan ditebus Tuhan sekali, terus sekarang ditebus lagi. Keliru. Kebalikannya. Orang ini disamakan dengan orang yang menyalibkan Tuhan kedua kali. Para penafsir meyakini seperti ini. Orang-orang ini dulu mungkin keluarganya atau mereka pernah terlibat di dalam penyaliban Yesus di Yerusalem. Atau saya lebih memilih tafsiran yang ini. Mereka itu disamakan dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Walaupun kelompok orangnya berbeda, tapi naturnya sama. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus sudah mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Enggak? Melihat mujizat, mendengar ajaran dari Tuhan Yesus. Wah, betapa bangganya kalau saudara pernah belajar dari Tuhan Yesus. Ya? Wah, aku pernah loh belajar dari Tuhan Yesus. Saya pernah mendengar saudara, beberapa orang ya, kalau diskusi, padahal ketahuan bahwa dia itu tidak bertobat. Dari cara bicara, dari cara menggambarkan bisnis dan sebagainya itu saya tahu. Orang ini itu sebetulnya tidak bertobat. Tapi seringkali ngomong begini, tahu enggak Pak Yakub? Semua hamba Tuhan yang terkenal-terkenal ya, Pak Yakub boleh sebut, saya ikuti mereka. Jadi seolah-olah kalau ngikuti hamba-hamba Tuhan terkenal, itu jaminan keselamatan. Ngawur itu. Kamu ngikutin, dengarkan khotbahnya pendeta-pendeta terkenal, belum tentu itu menjamin keselamatanmu. Apalagi yang tidak terkenal. Jadi menyalibkan Tuhan yang kedua kali, itu artinya adalah mereka itu sama seperti orang Yahudi. Sudah menikmati hal-hal yang indah, tetapi tetap menyalibkan Tuhan. Sama, mereka juga gitu. Dapat pengalaman rohani yang indah, tapi tetap menghina Tuhan di depan umum. Nah, itu alasan pertama saya, mengapa saya yakin orang-orang tadi bukan orang Kristen. Setelah bagian ini, bagian-bagian lain singkat dan mudah. Mari kita lihat alasan kedua. Mengapa saya yakin identitas orang-orang di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bukan orang Kristen. Yang kedua adalah metafora tanah. Coba kita lihat metafora tanah Ibrani 6 ayat 7-8. Ibrani 6 ayat 7 dan 8 saya bacakan ulang untuk saudara. Sebab tanah yang menghisap air hujan, kata sambung sebab berarti penjelasan terhadap ayat di atasnya. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Perhatikan baik-baik metafora itu. Metaforanya dipakai untuk menjelaskan ayat 4 sampai 6. Jadi kita harus mengerti inti dari metafora tadi. Kalau saudara baca metafora tadi, saudara akan menemukan dua jenis tanah. Perhatikan ya, dua jenis tanah yang berbeda. Tanahnya berbeda, hasilnya berbeda. Yang sama apanya? Tanahnya berbeda, hasilnya kan berbeda. Ini menghasilkan tumbuhan berguna, ini menghasilkan semak duri. Yang sama apa dari dua tanah ini? Dapat air, dapat hujan. Hujan yang sering turun. Hujan yang sering turun itu merujuk pada apa? Tadi loh, pengalaman-pengalaman rohani tadi. Mengecap karunia surgawi, diterangi dan sebagainya. Itu adalah hujan itu loh, saudara. Sering menerima hujan. Tetapi hujan itu justru menjadi alat uji, bukan pembuktian.
Saya ulang sekali lagi kalimat saya. Hujan yang turun, berkat-berkat rohani yang turun, itu bukan pembuktian bahwa tanah itu baik, bukan. Tetapi itu justru menjadi alat uji. Bukan jadi bukti, tapi jadi alat uji. Kalau saudara bayangkan dua petak tanah, saudara tanami biji tanpa ada air, saudara bisa bedakan enggak tanah mana yang baik dan yang tidak baik? Enggak bisa bedakan, karena sama-sama tidak tumbuh kan? Perlu hujan. Dua-duanya diberi hujan yang sama, diberi berkat rohani yang sama. Makanya kan tadi saya menjelaskan, pengalaman-pengalaman rohani di ayat 4 dan 5 itu bisa merujuk pada orang Kristen, bisa merujuk pada orang yang tidak Kristen. Tergantung pada apa? Hasilnya ini loh, setelah dikasih hujan, ternyata ada orang-orang tertentu setelah dikasih hujan, menghasilkannya semak duri. Ada yang setelah dikasih hujan, menghasilkannya tanaman yang berbuah. Jadi kalau sampai ada orang menerima hujan ini, bukan bukti bahwa dia selamat loh ya, bukan. Bukan bukti bahwa tanahnya baik. Turunnya hujan tidak jadi bukti, tetapi alat uji. Setelah hujan turun, kan tumbuh tuh. Yang tumbuh apa? Nah, orang-orang di ayat 4 dan 5 ini orang-orang yang murtad, yang tumbuh semak duri kok. Berarti saudara tahu dari awal tanahnya memang jelek. Dari sononya memang dia secara natur jelek. Kalau yang ini sama, menerima hujan yang sama, tapi menghasilkan tanaman yang berguna. Itu alasan kedua. Mengapa saya yakin orang-orang di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bukan orang Kristen? Karena metafora hujan dan tanah. Yang ketiga, saya yakin orang-orang itu bukan orang Kristen dari Ibrani 6 ayat 9. Mari kita membaca Ibrani 6 ayat 9. Ibrani 6 ayat 9, saya bacakan untuk saudara. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebelum saya jelaskan, saya beri perbaikan terjemahan sedikit. Saya menduga, catat kalimat saya. Saya menduga, penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia untuk bagian ini memegang teologi tertentu secara subjektif. Karena tadi pernah diterangi, dikasih tambahan apa? Hatinya. Seolah-olah itu penerangannya itu dari dalam secara radikal. Sekarang ada problem lagi tambahan di ayat 9, yaitu kata mengenai kamu. Baca ulang ya, teliti. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Berkata demikian tentang kamu, berarti orang-orang yang ada di ayat 4 sampai 6 itu siapa? Ya kamu penerima surat. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Loh, kamu ini siapa? Lah orang-orang di ayat 4 sampai 6 toh, benar enggak? Ternyata di dalam bahasa Yunani, kata tentang kamu itu terletak sesudah kata kami yakin. Jadi menerangkannya itu kami yakin, bukan menerangkan kami berkata. Ulangi ya. Sekarang terjemahkan yang benar. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian, kami yakin tentang kamu. Bukan kami berkata demikian tentang kamu, tetapi kami yakin. Ngawur tuh terjemahannya. Menunjukkan teologinya dia seperti apa. Ngerti maksud saya? Dalam bahasa Yunani itu bahkan lebih indah. Kami yakin itu terletak di awal kalimat. Kami yakin tentang kamu. Walaupun kami saudara-saudara berkata demikian. Gitu loh maksudnya. Jadi justru penulis ini mengungkapkan keyakinannya di awal. Kami yakin tentang kamu, saudara-saudara, gitu kan? Yakinnya apa? Perhatikan ya kontras yang dipakai di sini. Saya yakin penerima surat beda dengan orang-orang di ayat 4 sampai 6. Bedanya apa? Kata sambung yang dipakai apa? Untuk ayat 9 kata sambung yang dipakai? Kata sambung yang dipakai apa? Tetapi, berarti menggambarkan kontras. Terus ada kata ganti orang yang berubah. Di ayat 4 sampai 6 kata gantinya apa? Mereka yang pernah, mereka yang. Sekarang ayat 9 apa? Kamu, saudaraku yang kekasih. Beda toh? Beda. Terus dikatakan begini, kami yakin tentang kamu bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Perhatikan kalimat yang dipakai.
Lebih baik. Kalau saudara memakai kata lebih baik, saudara sedang membandingkan apa dengan apa? Kalau bingung saya bantu. Lebih baik membandingkan buruk dan baik, atau membandingkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, toh, kalian tuh memiliki sesuatu yang lebih baik. Berarti kan dibandingkan dengan yang baik. Kira-kira yang baik itu apa? Ya tadi ayat 4-6 tadi loh. Kan itu baik tuh. Mengecap karunia surgawi, diterangi, semua kan baik loh. Tapi itu kalah baik. Alat pembedanya apa? Sesuatu yang lebih baik, yaitu yang mengandung keselamatan. Jadi penerima surat Ibrani ini mengandung keselamatan, pengalaman-pengalaman rohaninya. Kalau orang-orang di ayat 4-6 walaupun memiliki pengalaman rohani yang sama, tapi tidak mengandung keselamatan. Dengan kata lain, mereka cuma berhenti sampai di situ. Kalau penulis penerima surat Ibrani, mereka mengalami hal-hal itu, tapi terus naik, terus bertumbuh pada akhirnya pada keselamatan. Ayat 9 itu jelas menunjukkan bahwa orang di ayat 4-6 beda dengan penerima surat Ibrani. Penerima surat Ibrani orang yang sudah bertobat, ayat 4-6 tentang orang-orang yang belum bertobat. Alasan terakhir, mengapa saya yakin orang-orang di ayat 4-6 bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah karena bagian lain dari surat Ibrani itu mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Coba kita lihat yang ini. Ibrani pasal yang ketiga ayat 14, saya bacakan di sini ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja, atau dalam bahasa Yunani harusnya bukan asal, terjemahannya itu jika. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya moso asal, bukan toh, terjemahannya itu jika. Jadi saya ulangi begini, karena kita telah beroleh lampau, telah beroleh bagian di dalam Kristus, jika saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Maksud saya itu begini loh saudara, orang ini sudah menerima bagian di dalam Kristus atau belum? Sudah toh, berarti kata jika tadi itu bukan syarat. Kata jika tadi itu sebagai pembuktiannya. Kamu telah beroleh bagian di dalam Kristus jika kamu begini. Maksudnya, jika kamu begini, kamu yakin kamu sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Ayatnya itu tidak begini loh ya, perhatikan baik-baik. Penulis surat Ibrani tidak berkata begini, karena kita akan beroleh bagian di dalam Kristus asal kita teguh berpegang. Tidak. Kata yang dipakai adalah karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus jika kita teguh berpegang. Berarti pada waktu kita teguh berpegang itu menjadi bukti bahwa kita sudah mendapat bagian. Ayat berikutnya adalah Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Berarti lampau ini ya. Telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia kuduskan ini dalam bahasa Yunani bentuknya kekinian. Ia yang sedang. Jadi mereka yang ia sedang kuduskan. Berarti ada orang-orang yang sedang dikuduskan oleh Kristus dan sudah dikuduskan sebelumnya. Jadi Kristus sudah menguduskan dia, sudah menyempurnakan dia sekali untuk selama-lamanya. Nah kalau memang Kristus sudah menguduskan mereka sekali untuk selama-lamanya, berarti tidak akan pernah bisa hilang. Empat alasan ini saya yakin sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa orang-orang di Ibrani 6 ayat 4-6 bukan orang yang bertobat sungguh-sungguh. Sekarang secara cepat kita akan masuk bagian yang kedua dari khotbah saya. Ini tidak akan lama. Sekarang kita akan tanya, kalau memang orang-orang di ayat 4-6 bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, berarti fungsinya apa dipaparkan di sana? Kalau itu orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara tahu fungsinya apa? Fungsinya sebagai peringatan. Benar ya? Kalau itu orang Kristen sungguh-sungguh yang bisa gagal, maka itu berfungsi untuk peringatan. Hati-hati loh kamu loh ya.
Kamu kalau main-main, kamu gagal seperti orang-orang ini. Walaupun Kristen, tapi nanti akhirnya gagal. Hal yang sama terjadi kepada kamu. Kalau digambarkan tuh wajahnya tuh kayak begini nih intonasinya. Hati-hati loh ya kamu ya. Orang-orang ini walaupun Kristen, pada akhirnya gagal. Ini bisa terjadi kepada kamu. Kalau memang benar, orang di ayat 4 sampai 6 sungguh-sungguh Kristen. Tapi loh nada di ayat 9 tuh loh tidak marah-marah kok nadanya. Ayat 9 tadi nadanya kan positif loh ya. Tetapi kami yakin tentang kamu. Ngamuk-ngamuk atau enggak? Enggak kan? Jadi bukan peringatan. Itu bukan peringatan. Karena apa? Memang bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh kok. Nah kalau gitu apa tujuannya? Tujuannya itu begini. Perhatikan baik-baik. Penulis surat Ibrani di pasal 6 itu sedang mengajarkan kepada penerima suratnya untuk bertumbuh terus secara rohani. Karena pertumbuhan rohani itu menjadi petunjuk orang itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Kalau saudara mau memberi dorongan kepada orang lain untuk terus bertumbuh, saudara kan pakai banyak cara itu. Kalau saudara mau nasihati orang untuk bertumbuh terus, saudara bisa pakai macam-macam cara. Misalnya, saudara bisa pakai begini, kamu kalau tumbuh terus loh ya, nanti di atas sana, wah kamu akan mendapat ini itu. Bisa pakai cara itu. Yang kedua, bisa begini, kamu bertumbuh loh ya. Kamu kalau udah bertumbuh, kamu dipotong loh ya. Bisa. Tapi juga bisa pakai kata begini, kamu tuh kan pohon yang baik toh. Pohon yang baik ya mesti tumbuh toh. Pohon yang baik harus menghasilkan buah toh. Bisa begitu. Jadi memberikan dorongan untuk bertumbuh dengan cara apa? Memberitahu siapa kita yang sebenarnya. Dan mari kita lihat pertumbuhan rohani yang dimaksud di bagian ini. Ada 3 poin yang saya ingin kita secara cepat untuk membahasnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengajarkan pertumbuhan rohani itu harus menyertai dasar-dasar pemahaman teologis. Coba kita baca pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saudara lihat. Pasal 6 ayat 1 sampai 3, perhatikan kata ajaran, kata asas munculnya berapa kali. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu apa? Ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Jadi saudara, orang yang bertumbuh secara rohani itu tidak berhenti pada tahu hal-hal teologis. Saudara tahu hal-hal teologis tentang penumpangan tangan, tentang baptisan, tentang akhir zaman dan sebagainya. Meskipun saudara bisa menjelaskan dengan baik, itu belum tentu jaminan saudara diselamatkan. Belum bisa jadi bukti saudara diselamatkan. Buktinya itu apa? Pertumbuhan rohaninya itu loh. Makanya kalau sudah tahu asas-asas, tahu ajaran-ajaran, tahu dasar-dasar pemahaman teologis, harus terus bertumbuh. Ada banyak orang yang giat mengetahui teologi, tetapi hidupnya tidak benar. Saudara pernah ketemu orang yang pintar teologi, tapi hidupnya tidak jadi berkat? Teman-temanmu banyak kan ya? Kalau tidak menemukan, pulang rumah, lihat cermin. Ketemu nanti. Ini orang-orang yang senang belajar gitu, tapi hidupnya tidak sesuai dengan yang dia pelajari. Yang lain yang tidak suka belajar, bersuka cita. Kalau yang belajar aja belum tentu bertobat, belum tentu dihidupi, apalagi yang tidak pernah belajar, pasti lebih parah. Jadi orang yang suka belajar teologi, belum tentu selamat. Tetapi orang yang selamat, saya yakin dia suka belajar kebenaran Alkitab. Dia suka dekat dengan Tuhan. Dia suka membaca firman. Dia suka mempelajari sesuatu tentang Allah, tentang semuanya. Pasti suka. Karena apa? Karena dia sudah melihat keindahan dari firman Tuhan. Jadi tujuan pertama adalah menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu harus menyertai dasar-dasar pemahaman teologis. Tidak cukup berhenti sampai dasar teologis. Kalau cuma tahu tapi tidak ada pertumbuhan, sama buruknya dengan orang-orang tadi yang mengalami berbagai macam pengalaman spektakuler tetapi akhirnya tidak bertumbuh, meninggalkan Tuhan. Sama buruknya. Tujuan yang kedua adalah mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu tanda kesejatian, keselamatan kita. Kalau saudara bertumbuh secara rohani, itu tanda kesejatian imanmu. Kalau ada orang murtad, dalam tanda kutip ya,
banyak orang kan salah paham gini. Wah, murtad menunjukkan apa? Menunjukkan keselamatan bisa hilang. Tadi sebelum kebaktian saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 19 tentang antikristus.